0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, pagi ni kita nak kongsi mengenai Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara, acaranya, sambutannya di Langkawi akan berlangsung pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 di mana ia diadakan di Hotel Langkawi. Antaranya ialah larian. Dia kita ada larian dia pada 8.30 minit pagi. Ada macam-macam ni, pameran agensi ada kan. Ada pertandingan mewarna, ada pelbagai acara yang sangat menarik yang boleh anda pergi ke sana nanti. Dan acara larian itu bermula ya pada seawal pagi. Peserta larian akan mendaftar pada pukul 7 pagi. Jadi majlis pelancaran pula akan berlangsung pada 10.30 minit pagi pada hari Sabtu ini 10 Oktober 2026. Dan majlis penyampaian hadiah juga serta cabutan bertuah pun ada. Ha, tu dia. Okey. Dan anda juga dapatlah ya merasai ya semangat semangat kita lah anak Malaysia ni kalau pergi ke acara begini, di mana Hari Sukan Negara 2026 peringkat daerah Langkawi akan dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Nasrun bin Haji Sharif, Pegawai Daerah Langkawi, merangkap pengerusi Hari Sukan Negara peringkat daerah Langkawi. Ada gimmick pelancaran ya pada 11 pagi pada hari Sabtu nanti. Persembahan seni tari silat oleh gelanggang silat Gayung Naga Chula Simanja Cini, daerah Langkawi. Menarik ni. Ha, kena pi lah. Ha, dekat pantai tengah sana. Dekat Love Hotel Langkawi ya. Jangan salah tempat ya. Ha, dekat pantai tengah Langkawi. Ha, di sana. Okey. Ha, dan macam-macam lagi acara yang sangat-sangat menarik. Jadi hampa kena pi lah kan. Hari Sabtu nanti 10 Oktober 2026 sambutan Hari Sukan Negara 2026 di Love Hotel Langkawi. Itu dia Langkawi Sana Sini.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Suria matahari menyinar ke hati anda. Cerah pagi Langkawi FM.

0: 1048. Ya untukmu.
1: Ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM pagi ini. Sawah pagi tadi juga ramai yang mendengar Langkawi FM sambil buat kerja. Depa habang kat SM macam itulah kan. Kami duk buat kerja sambil duk dengar Langkawi FM ni. Okey. Tak apa, semangat lebih sikit sambil mungkin sambil duk masak ke kan, sambil duk berlari ke, yelah kan, sekarang ni kan mudah di hujung jari, sambil di pejabat ke, sambil mendengar Langkawi FM, layan kan, melalui RTM klik, kan mudah sekarang ni. Walau di mana saja anda berada, dapat mendengar Langkawi FM. Okey, menerusi RTM klik di seluruh pelosok dunia. Selagi ada talian itu, akan dapatlah kan. Akan dengarlah. Mereka yang berhijrah jauh dari negara kita, Malaysia ni, Depapi, ke benua mana sekalipun, boleh dengar Langkawi FM melalui RTM klik dan juga boleh mendengar, menonton seluruh stesen Radio Television Malaysia melalui RTM klik. Okey? Sambil dengar, sambil fokus juga kan katanya. Dan inilah nak kena tahu ni yang bab fokus ni. Kita ni kalau kata pagi-pagi ni lebih fokus, ya, alhamdulillah. InsyaAllah ya, sebab tenaga masih baru kan, diikut orang lah. Kalau semalam tidur tak cukup, pagi lemau juga kan. Tapi yang kita maksudkan dengan fokus ni, kita memberi tumpuan, minda kita mampu memberi tumpuan dengan sesuatu perkara. Dan kita kena tahulah kan, ini menurut kajian sains ya, otak manusia ni tidak boleh buat dua kerja serentak. Tak boleh. Okey, apabila kita buat banyak kerja dalam satu masa ataupun disebut sebagai multitasking. Okey, jadi otak sebenarnya cuma bertukar kerja dengan cepatlah. Ini membuatkan kita mudah tersilap dan kerja lambat siap. Sebab macam-macam ni, kadang kelanggabut tak fokus kan. Dia kena fokus. Dia kena bagi tumpuan satu, satu dan satu. Maksudnya dari satu tu ke berpindah ke satu lagi. Macam tu tak apa. Jadi di situlah dikatakan kita mampu untuk beri tumpuan. Okey. Tahukah anda ya, telefon pintar kita tu yang kita sayang sangat tu merupakan musuh fokus kita. Tu dia. Sebab apa ya? Walau sekadar bunyi notifikasi lah contohnya kan. Bunyi notifikasi ringkas lah. Tanpa kita buka skrin pun dah cukup untuk memecahkan tumpuan minda kita. Tiba-tiba kan. Tu dia. Macam orang duk tengah meeting kan, tiba bunyi telefon kan. Terkejut kan. Macam tu lah. Ya. Dan juga dinyatakan bahawa fokus kita ada had masa, di mana otak manusia secara semula jadi hanya boleh fokus penuh selama 10 hingga 50 minit sahaja sebelum ia menjadi penat dan

Ceria Pagi. Selamat pagi semua. Semangat bersama Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Ya, pagi ini sahabat-sahabat saya serombongan mereka tu dia berpeluh. Awal tu mereka buat aktiviti sikit lah sempena hari sukan negara ni kan. Lepas tu pakat duk mencuci, membersih semua lah. Sebab kita dah nak pindah, kita nak ucapkan selamat tinggal dah dekat bangunan Tabung Haji Langkawi ni. Tabung Haji Kuah dekat Bandar Kuah ni, sebab kita tak lama lagi dah kita nak pindah ke kompleks baru RTM yang berdekatan dengan Lisram, berdekatan dengan Kampung Said Naha. Kompleks itu tersergam indah ya, di tepi pinggir Gunung Ganang. Aboy, tu dia kan. Kalau nampak ya, kompleks RTM Langkawi ni yang baru ni, anda boleh tengok ya kehijauannya segar sangat. Jadi kami akan menghuni tempat itu tidak beberapa bulan lagi. Jadi sahabat-sahabat Suria Matahari sekarang ni dah pun berada di sana yang sedang ceria ya, bergotong royong. Jangan lupa tanam pokok sikit kan. Tanam pokok sayur, pokok buah, pokok bunga. Tu dia ambil. Yalah kan, kita nak duduk kat rumah baru. Semangatlah kita semua. Okay. Ramai tertanya-tanya ya, bila kami akan berada di sana, berpindah ke sana. Ya, beberapa bulan lagi. Tapi bukan bulan ini, bukan bulan depan, bukan. Okey, insya-Allah awal tahun 2027. Bangunan tu dah siap, tapi kita tengah ya selesaikan segalalah yang perlu dipasang ya. Dalam kompleks tersebut semua equipment kan, konti kita pun semualah peralatan semua baru, alhamdulillah. Jadi itulah, kita akan siapkan sebaik yang mungkin, pastinya untuk anda, ya untukmu. Yes, it's for you.

Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM. Semangat bersama Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Dan juga yang sedang mendengar melalui RTM Klik di mana saja anda ketika ini. Terima kasih dan semestinya Surya Matahari nak anda tersenyum lebar. Bagi senyuman kat diri sendiri sebab senyum itu juga pembangkit semangat. Kita cinta, kita sayang diri kita sendiri, kita mampu untuk menyayangi orang lain. Begitu.

Ah, begitu. Jika di fikiran kita ada begitu, jadi apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, mungkin pada fasa tertentu tidak ada penghargaan untuk anda, untuk kita, kita rasa alah, alahai, tak ada hal lah. Ha, macam tu kan? Sebab diri kita sangat berharga dan kita sangat menghargai diri kita sendiri dan kita sangat mencintai diri kita sendiri. Itu sebablah kan dalam kehidupan kita perlu ada cara hidup yang sepatutnya. Itu yang diterangkan oleh guru kita lah. Ha, kan? Guru-guru kita selalu duk nasihat kita macam-macam ni. Ha, hang kena buat macam tu, hang kena buat macam ni. Ha, pilihan di tangan kita semua. Okay? Ha, kalau kata kita menjaga pemakanan kita yang seimbang dan kalau kita membudayakan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing, jadi kita akan dapatlah kesan daripada apa yang kita dah lakukan itu. Maksudnya kita berubah dari hari ke hari menjadi orang yang lebih baik dengan apa yang telah diberi garis panduan kepada kita, terutama kita ni orang Islam lah kan. Orang Islam memanglah banyak sangat pedoman yang diberikan kepada kita semua. InsyaAllah sama-samalah kita menjalani kehidupan kita dari hari ke hari dengan lebih baik lagi. InsyaAllah. Baik, jangan lupa untuk bersama masa-masa manis sebentar saja lagi. Selepas berita pukul 9, kita kembali dalam masa-masa manis. Pagi ini sangat istimewa. Kita nak kongsikan tentang tempoh serasi. Ha, apa ceritanya tempoh serasi itu? Dengarkan masa-masa manis 9.15 minit pagi ini. Langkawi FM.

Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik.

0: Ceria pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
2: Apa guna kita bertengkar
3: sedangkan lidah lagi tergigit.
4: Pukul anak, sindir menantu.
3: Air dicincang takkan putus.
4: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
3: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
4: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
3: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
4: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Masam-masam manis kembali bersama anda pagi ini. Ha, apa yang masam, apa yang manis, ada pahitnya, ada kelatnya, ada pedasnya, macam-macam lah kan. Rasa yang ada dalam kehidupan kita ini. Masam-masam manis pagi ini, Suria Matahari nak bawakan kepada anda tentang tempoh serasi. Aduhai, tempoh serasi no. Yalah, tera nak serasi. Bukan sahaja dalam perhubungan pasangan, berpasangan ni kan. Adalah masa-masa manisnya dalam hubungan tu. Bukan sahaja ya, antara pasangan dengan pasangan, tetapi juga dalam persahabatan, dalam ikatan kekeluargaan, sanak saudara kan. Ada tempoh serasinya. Tempoh serasi ni besar ertinya ni. Kita nak ungkap ya tentang tempoh serasi ni. Kalau kita sebut tentang keserasian ini, kita dah pun terbayang siapa yang sangat serasi bersama kita kan. Kadang tu ibu bapa dengan anak-anak pun tak serasi lah. Awak jadi macam tu kan. Dia ada fasa dia. Kadang ada konflik kan. Kadang dengan saudara-saudara kita ada konflik tertentu. Jadi ketidakserasian itu adalah salah satu daripada tempoh. Okey, jangka masa yang ada. Okey, maksudnya kalau kita ni kan, kita hari ini kita dah lihatlah bagaimana keserasian kita contohnya bersama pasangan kita kan. Serasi ke tidak lagi? Kalau yang baru kahwin mungkin awal-awal tu macam manis sangat kan. Selepas tu mulalah. Nah, tu dia. Ataupun dari awal sebelum kahwin lagi. Sebelum orang kata ambil keputusan untuk berkahwin kan. Jadi dah pun ada gaduh-gaduhnya. Tapi akhirnya berkahwin juga ya. Bila berkahwin bergaduh lagi. Makin gaduh makin sayang katanya pula kan. Jadi itulah yang boleh kita bayangkan. Tempoh serasi ini adalah di fasa-fasa tertentu seseorang itu mencapai keserasian. Okey, ada keserasian itu membawa kepada perhubungan yang berpanjangan. Ada pula yang putus di tengah jalan, macam-macam hal. Ada pula berdiam diri, kan? Didiam sat. Ada juga yang diamnya tak set lah, tak sekejap maksudnya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun lama pun ada ya. Diam sungguh lah tu. Ataupun yang menghilang terus. Yang tak dapat dikesan oleh radar pun ada juga. Itu merajuk teruk lah tu noh. Sampai terah tu. Okey. Jadi bila kita ada tempoh keserasian, kita faham kita kena bertahan dan bersabar. Kalau tiada usaha ini, maka akan terputuslah perhubungan itu. Tak kira pasangannya dengan tak kira lah pasangan ataupun hubungan kekeluargaan, persahabatan sekalipun, ataupun di tempat kerja kan, atau di mana-mana sajalah kan. Jadi tempoh untuk serasi itu ada. Sesi perkenalan kita, jadi kita nak kenal dia dengan lebih lagi. Contoh kalau di tempat kerja ya, seseorang yang baru bekerja di sesuatu tempat, tu dia kan, terus dia nak serasi lah. Sebab ada ramai yang duk cerita kat Suria Matahari, dia pemain bertugas kat Pulau Langkawi ni kan, berat sangat. Mula-mula berat sangat nak balik dan minta pindah kan. Sekali tak berapa-apa bulan minta lah tak surat ni, kata tak tahan lah duk kat pulau ni. Tu dia. Lepas tu duk berapa hari pula lepas tu, duk rasa belah bagi, makin cinta makin sayang dengan Langkawi kan. Tak mau pindah lah, tak jadilah, tapi surat dah hantar. Kan, macam mana tu?
Al-kisahnya ya. Sekali sekali Allah kena pindah. Maksudnya dapat dapat keluar daripada Langkawi. Masya-Allah dia kata rindunya dengan Langkawi. Dia kata menyesal dia minta pindah. Ada pula macam tu. Dan ada pula yang katanya ya awal-awal memang tak mau sangat menangis, guling-guling menangisnya. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk menetap di pulau ini, berpencen tinggal di sini katanya sehingga akhir hayatnya. Begitulah pelbagai kisahnya. Tempoh serasi ini sangat menarik untuk sama-sama kita dalami lagi sebentar nanti. Terus bersama masa-masa manis di Langkawi FM.

0: ya untukmu.
1: Masa-masa manis pagi ini kita kongsikan tentang ya tempoh serasi. Aduhai. Hai, itulah kan. Nak serasi pun ada tempoh ya. Yang kadang bergaduh yang akhirnya yang paling serasi. Pernah tak melalui keadaan tersebut? Kadang ibu dengan anak kan. Ibu daripada Gen Y kan, atau Gen X, anak pula anak tu dari Gen X, ibu Gen Y ataupun yang dulu lagi lah kan, mereka yang pernah muda lagi lah, dapat anak kecil lagi, ya Allah, itulah kan batu perangan anak kecil zaman lah ni kan, macam-macam. Jadi bila berdepan dengan perangai mereka yang antara sangat bagus, sangat cerdik tu, dan perangainya yang jenuh nak layan juga pun ada kan, jadi itulah dalam tempoh keserasian yang dicari. Bukan senang ya. Kan, orang kata jenuh bersilat, jenuh berperang satu lagi tu. Depa pandai cakap, oi jangan, pandai cakap macam orang dewasa. Kan. Lepas tu manja pun sama juga ya, manja pun sama naik. Itu anak-anak kita ya zaman sekarang ini. Tetapi tak apa kan, tak apa kenapa, tak apa kenapa, di sini maksudnya kita kena didik dia lah kan, dalam kasih sayang tu ada ketegasannya kan, ajar berdikarinya. Bila ajar berdikari, jadi ibu bapa yang berperang mendidik anak-anak ini akan mendapat hasilnya lah kan. Kalau kata dimanjakan dengan telefon sahaja, dia kesan dia sangat beratlah di kemudian hari kan. Itulah proses orang kata tempoh masanya bila berada di fasa mendidik anak-anak, terutama anda yang mempunyai anak kecil ya. Anak kecil dia kalau dari awal kita didik bagi dengar cakap, dia dengar. Tapi dari awal kalau kita asyik marah-marah, membebel kan, membebel ni tak berhenti ni, menengking-nengking, hina me, bercakap perkataan tak elok kan. Jadi mengganggu ya fikirannya, apatah lagi anak-anak di gen sekarang ini, mereka ya mempunyai satu sifat yang luar biasa. Okey, faham kan? Jadi di sini ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk ialah memujuk anak-anak ini supaya anak ini dapat melawan ya. Melawan apa? Melawan segala godaan di zaman sekarang, terutama godaan di telefon pintar yang diberikan oleh ibu bapa dan penjaga. Ini kesannya antara dua lah. Satu yang baik, sekiranya kita dapat buat pantauan untuk dia dan mendidik dia lah maksudnya. Maksudnya kita kena bagi guide kat dia lah kan. Kalau tidak, dia pakai serbu je tu, dia seronok tu. 24 jam boleh tak tidur pun tak apa dengan telefon ni. Begitu keadaannya. Itu tempoh nak cari keserasian ya, di mana ia bergantung kepada usaha kita sendiri. Sebab kita tahu cabaran ibu bapa di zaman sekarang adalah ya anak-anak yang berdepan dengan telefon pintar dan mereka mampu untuk melayari apa saja di telefon itu. Ya, di platform media sosial seperti TikTok kan, di YouTube, Facebook, Instagram, lain-lain lagi lah kan, yang aplikasi game dan sebagainya tu, semua itu adalah mudah untuk dicarinya. Maka kita sebagai ibu bapa dan penjaga ni diminta untuk untuk pantau. Tapi adakah ibu bapa ini ada masa untuk memantaunya? Ini kata tempoh keserasian yang perlu diusahakan, dicari sendiri oleh ibu bapa atau penjaga itu sendiri. Sebelum memberikan dia telefon pintar, berfikir dulu, adakah ia selamat? Adakah ia bagus? Kita boleh tetapkanlah untuk dia gunakan untuk belajar kan, sebab dalam telefon pintar tu ada pelbagai app, ada pelbagai saluran yang boleh kita dapatkan ilmu. Kalau macam sekarang kan, pendidik, cikgu-cikgu, dia menggunakan platform WhatsApp untuk dia kongsikan pelbagai informasi tentang pelajaran. Itu tak apa. Tapi kalau kebergantungan seorang anak itu terhadap telefon pintar untuk dia bermain game tanpa henti, untuk dia melihat dia apa saja visual yang dipaparkan tanpa ada tapisan, ini akan memberi bencana dalam ya kehidupan dia sendiri dan akan memberi kesusahan kepada ibu bapa dan penjaga itu sendirilah. Itu sebab kena ada pemantauan. Jadi macam mana keserasian itu dapat diperolehi apabila ibu bapa ni memberi contoh teladan terbaik kepada anak-anak inilah. Dan dia kena bagi tahu selalu, beringat selalu kalau boleh tiap-tiap hari. Sebab kita ni manusia mudah lupa ya. Bukan saja budak-budak ni dia lah lebih kuat mengingat kan. Tetapi tetap dia juga manusia yang akan mudah lupa bila tidak diingatkan. Jadi kita sebagai pendidik, orang terpenting dalam hidup dia kena selalu ingatlah tiap-tiap hari. Adik, bahaya tu yang ni, ni. Tengok ni. Kalau buat macam tu, akan jadi macam ni. Okey, contoh. Okey, tempoh keserasian juga bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Dan selepas ini, sangat manis untuk Suria Matahari kongsikan dengan anda bagaimana tempoh keserasian untuk pasangan. Sweet-sweet gitu kan. Pasangan yang sedang bercinta. Pasangan yang sedang melayari rumah tangga yang macam-macam onak dan durinya. Okey, selepas ini masa-masa manis.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM.
1: Selamat pagi wahai seisi dunia. Insan-insan yang cantik-cantik, segak-segak, yang baik-baik, yang tenang-tenang bersama Langkawi FM. Terima kasih yang sedang mendengar melalui RTM Click di mana saja anda ketika ini. Layan Langkawi FM semestinya yang terbaik untuk anda lah kan. InsyaAllah suria matahari menyinar ke hati anda. Bersinar-sinar pagi di Pulau Langkawi. Cuaca bagaimana? Alamak, jerebu lah kan. Alah, jerebu lah pula lagi. Itulah kita cabaran sekarang ni. Jaga diri semua tau. Dan sambil tu anda sedang mendengar ya mengenai topik kita pagi ini dalam masa-masa manis ya, tempoh serasi. Dan ini sangat manis untuk disebut-sebut tentang pasangan yang bercinta ya, yang belum berkahwin dan pasangan yang dah berkahwin. Tempoh keserasiannya. Terutama yang bercinta ni kan bukan senang ya. Kadang tu fasa sual kenal dan penilaian juga mengambil masa. Ada yang bercinta lama baru nak kahwin, ada yang tak kenal pun terus kahwin. Macam yelah, mungkin dikenalkan oleh keluarga dan sebagainya, tetapi disebabkan yelah kan keluarga kata ni boleh ni, depa ni sesuai ni, macam tu kan, jadi dikening-keningkan akhirnya berkahwin. Ada juga yang dikening-keningkan dari sahabat-sahabat juga ya. Ada juga yang dikenalkan di tempat kerja, di acara-acara tertentu, macam tu kan. Alhamdulillah, ini yang kata jodoh tak salah alamat . Jadi pasangan bercinta ni pastinya tempoh serasinya juga memerlukan jangka masa untuk menguji sama ada mereka ni ada hala tuju yang sama sebelum buat keputusan besar ya. Nak kahwin ni adalah satu keputusan yang sangat besar, iaitu komitmen yang lebih besar di alam perkahwin. Jadi dalam tempoh tu akan mulalah pasangan ni menilai persamaan dari segi nilai hidup agama, maklumat masa depan dan cara berkomunikasi. Di situlah baru dapat keserasian. Kalau kita jumpa seseorang tu tiba-tiba jatuh cinta kan, jatuh cinta, ya Allah, teringat-ingat, tak semestinya serasi. Kan, sebab perasaan cinta itu datang daripada rasa yang pada mulanya adalah dari mata lah, dari mata jatuh ke hati ya, begitu. Okey, tidak semestinya ya bila kita jatuh cinta dengan seseorang kita akan serasi dengannya. Ada juga dia tak jatuh cinta pun, dia meluat lagi, ada dia tak suka, menyampah, pimain jauh-jauh dia cakap. Tapi akhirnya bersama, ya Allah, macam tu . Ada pula yang kuat bergaduh ni, pantang jumpa, kan, bertekak kan, macam-macam lah. Lepas tu up dekat status, tu menyampah lah, tak suka lah dia tu kan, suka tak suka kan. Jadi kadang tu tak suka tu jadi suka. Macam mana tu? Tak dijangka ya perasaan manusia ni. Dalam gaduh-gaduh, jatuh cinta. Dalam gaduh-gaduh kan, ni sampai tahap dah teruk sangat dah bergaduhnya tu. Akhirnya dapat hidup bersama dan serasi. Serasi, babe. Oh, kata kan? Macam tu. Jadi, mungkin pada awalnya ya dalam tempoh bercinta ni masih memakai topeng, fasa di mana kedua-duanya cenderung untuk menunjukkan sisi baik saja. Dalam istilahnya yang lain tu honeymoon lah kan. Fasa honeymoon. Jadi keburukan atau tabiat buruk tu sebenarnya jarang ditunjulkan. Okey. Jadi jika konflik berlaku ya dan keserasian tu gagal dicapai, jadi selalunya pasangan bercinta ni mempunyai pilihan mudah lah untuk berpisah tanpa implikasi lah, tanpa implikasi undang-undang atau kekeluargaan yang rumit. Sebab baru bercinta, tak berkahwin lagi, berkahwin dah terikat kan. Jadi tempoh serasi ini dianggap berjaya apabila mereka ni mula menghadapi perbezaan pendapat pertama dan berjaya selesaikannya dengan lebih matang. Maka bolehlah meneruskan ya langkah seterusnya ke alam perkahwinan. Kan dah bunyi kompang tu kan. Syukur alhamdulillah. Kan jadi kadang tu betul ya, yang sering ataupun mungkin kadang-kadang bergaduh, yang akhirnya yang paling serasi. Tidak mustahil. Masa-masa manis. Angkau ya, fam.

0: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Jelas pagi Langkawi FM.
1: Masa-masa manis dah pun di penghujungnya. Okey, kalau tadi kita dah cerita tentang berapa keadaan ya untuk tempoh serasi, ya bagi pasangan bercinta, bagi ibu bapa dengan anaknya, ya rakan-rakan sekerja atau saudara mara kan. Nah, ini pula tentang pasangan yang dah berkahwin, fasa penyesuaian yang realiti lah kan. Bagi yang sudah berkahwin ni, tempoh serasi terutamanya dinyatakan ya. Kajian sebenarnya 1 hingga 5 tahun pertama adalah fasa kritikal untuk menyatukan dua gaya hidup yang berbeza di bawah satu bumbung. Itu sebab ada ceritanya sengat-sengat berpisah. Bergaduh. Tapi duduk lagi kan, bertahan lagi. Dan pada akhirnya okey. Lepas tu dah buat tak tahu, tak kisah dah kan. Dah langli apa betul lah, langli betul. Okey, macam itulah keadaannya, maksudnya dah terbiasa. Okey, bila keadaan itu berlaku, maka pasangan ini akan dapat meneruskan ya rumah tangganya sehingga ke akhir hayat. Cuma dalam tempoh 1 hingga 5 tahun pertama ni adalah fasa kritikal. Ini merupakan salah satu kajian lah yang dilakukan terhadap ya pasangan yang berumah tangga. Dalam tempoh ini akan berlaku macam-macam lah. Bukan tak berlaku apa-apa selepas 5 tahun tu, ada saja ujiannya. Maksudnya ini adalah fasa yang dinyatakan fasa kritikal. Jadi pengurusan realiti hidup bersama ni dari segi kewangan kan, pembahagian tugas rumah dan hubungan dengan keluarga mentua juga adalah antara fokus utamalah dalam mencapai keserasian kan. Jadi sebenarnya bila dah berkahwin ni, dinyatakan oleh pakar lah ya, tiada lagi rahsia. Pasangan ni akan mula melihatkan tabiatnya. Contoh macam dia tidur macam mana, dari segi kebersihannya macam mana, mood sebenar pasangan setiap hari itu macam mana. Okey, jadi keserasian tidak lagi datang secara semula jadi, ia mesti diusahakan. Macam yang tadi Suria Matahari kongsikan dengan anda, mesti diusahakan. Jadi kedua pihak ni terpaksa menurunkan ego lah. Kalau nak bahagia, kena turunlah ego tu sikit kan. Turunkan banyak pun tak apa, tak rugi pun. Dan pasangan perlu mengubah tabiat lama demi keselesaan bersama. Okey, jadi tempoh serasi dalam perkahwinan ni bukan bermaksud mencari pasangan lama demi keselesaan bersama. Okey, jadi tempoh serasi dalam perkahwinan ni bukan bermaksud mencari pasangan yang sempurna, tetapi kebolehan untuk menerima kekosongan pasangan

ataupun di tempat kerja ya. Jadi, perbezaan utama antara kedua-duanya terletak pada tahap komitmen dan realiti hidup yang dihadapi. Okey. Jadi kalau kita bekerja pun, kita pergi satu tempat kerja baru, berjumpa kawan-kawan baru, kita nak cari keserasian. Dari situlah kita tidak boleh ya berprasangka buruk terhadap seseorang, sebab prasangka baik ini adalah satu doa. Okey. Dia berbeza dengan berhati-hati. Hati-hati, nanti dia buat kat kau macam ni, dia buat kat aku macam ni. Itu lain, itu aspek lain ya. Yang kita maksudkan di sini ialah energi, tenaga, di mana kita berprasangka baik itu satu doa yang akan menjadi realiti berlangsung dengan tindakan kita sendirilah. Maksudnya bila kita di tempat kerja contohnya, kita nak seronok bersama rakan-rakan sekerja kita, maka kita berprasangka baik dan saling memahami. Kalau ada sesuatu isu, nyatakan, okey, berbual, berbincang, itu antara kaedahnya. Maka di sini kita faham fasa serasi ini bergantung kepada tindakan kita bersama kedua-dua belah pihak. Jadi bertindaklah dengan cara yang penuh dedikasi, penuh kasih sayang dan realiti. Okey, insyaAllah Suria Matahari akan kembali bersama anda lagi dalam masa-masa manis minggu depan dengan topik hangat seterusnya. InsyaAllah terus bersama.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV 6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV 1 atau TV 2.
0: RTM 80. Bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi, Langkawi FM.

Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

0: Tuma.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
2: Selamat pagi Malaysia, terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Anda yang dalam perjalanan ketika ini, selamat sampai ya. Selamat tiba ke destinasi dengan selamatlah. Ha, itu yang kita harapkan. Jadi bila kita berada di mana-mana saja di jalan raya di dunia ini, kita beringat terdapat banyak risikonya dan kita bersama-sama berdoa lah kan, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya kenalah patuh undang-undang di jalan raya tu, kena pastikan kenderaan kita selamat untuk dipandu kan. Kita kena sabar ketika memandu. Tapi kalau di Pulau Langkawi, tak apalah. Dia berkata, tak apalah Langkawi, tak jam. Itu dia. Kalau dekat belah bandar-bandar besar sana kan, aduhai, penat katanya. Menguji kesabaran betul. Tapi itulah, bila duduk kat tempat tenang macam Pulau Langkawi ni kan, ada pula yang tak sabar-sabar. Sabarlah cik. Kalau nak pergi mana? Ish. Tapi kalau laju sangat pun bahaya. Kalau pelan sangat pun bahaya kan. Yang tu pun menguji kesabaran juga kan. Wet lah dia bawa macam kura-kura ni. Sangat menguji kesabaran sebenarnya ya. Dalam apa juga keadaan pun begitulah kan. Lagilah kalau berada di jalan raya, kita kena berhati-hati di kawasan yang berisiko, haiwan yang melintas, juga kawasan yang licin. Ada apa, depa duk panggil apa, kona ayam. Aku duk fikirlah ni kan. Kita duk fikirlah ni, kona ayam. Ayam tu kona . Pandai depa bagi nama, senang nak ingat. Okey, yang menariknya di Pulau Langkawi ini ya, adalah suasananya yang sangat lumayan. Alhamdulillah, kita dapat menikmati keindahan pulau ini tanpa perlu pergi melancong jauh-jauh. Melancong di tempat sendiri kan. Kita ada pantai, kita ada sungai, ada air terjun, ada tasik, ada gunung ganang, bukit bukau, ada hutan belantara, semua adalah kat pulau ni. Ya Allah, makanan pun sedap-sedap, syukur alhamdulillah. Dan yang berniaga pun laris. Kita doakan ya, murah rezeki, amin. Dan semestinya makanan yang dijual dan dihidangkan adalah daripada sumber ya, makanan yang segar, yang berkualiti kan, dan yang bersih kan. Harganya berpatutan, sepadan lah dengan hidangan tu ya. Hai, duk terbayang ni Suria Matahari, duk terbayang nasi campur. Allahuakbar, sedapnya nasi campur ni ya. Jadi kalau kata kita pergi ke kedai nasi campur, ini salah satu daripada cara lah ataupun tip ya, kalau nak ambil makanan tu, pastikan melihat dulu harga-harga yang tersedia. Selalu di kedai makan ni wajib ya, dia letakkan tanda harga pada setiap makanannya. Ayam RM3 contoh, ada ayam RM4, ada ayam RM6 kan. Jadi puas hati kita ambil tu, kita tahu dah harga. Jadi kalau kena RM30 pun kita tahu dah, sebab saya ambil banyak ni kan, sebab saya ambil yang ini, itulah harganya RM30. Puas hati, betul. Yang penting sedap. Kalau sedap ni, secara orang kata semula jadilah kan. Manusia ni kalau makan makanan yang enak, yang memang dia puas hati kan, dengan harganya yang berpatutan tu lah kan, dia akan ulang pergi kat situ lah, dia tak pergi tempat lain dah. Gitu. Jadi sama-sama kita menjaga kualiti dalam urusan dagangan kita, dagangan anda yang ingin diperdagangkan kepada pelanggan-pelanggan anda, berikan yang terbaik insyaAllah. Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Dah pun di penghujung ceria pagi sepasti bersama dengan Natia dalam Activate di Langkawi FM. Sebentar saja lagi, okey. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda kembali bersama anda minggu depan lah pula. Okey, hari Selasa petang dan hari Khamis pagi. Terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR Rizwan atau Cheng yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: berkenaan dengan berkemas bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memang dah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Berkemas kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana jemaat ni, 9 bulan nanti, dia kena make sure lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Berkemas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Selamat datang.
3: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
4: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
11: Selamat datang.
4: Selamat datang, Tulang Kawi.
12: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV1 atau TV2.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV1 atau TV2.
0: RTM 80.
3: Berkenaan dengan berlemah bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bergemas kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
0: Ramli Ahmad, warga emas.
4: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu usahawan kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
0: Atikah Desa, usahawan.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Ekspresi.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini Ekspresi edisi 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Cici teman anda untuk hari ini sehingga pukul 7 malam untuk segmen Ekspresi. Okay, terima kasih pada rakan penyampai yang sebentar tadi menemani anda, Natia, dan juga rakan sebayanya Zarith Iliana, okay, yang telah teman anda kan sebentar tadi daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang, dan tiba dah waktunya untuk Cici ambil alih sehingga pukul 7 malam. Baik, keadaan cuaca di Langkawi hari ini sebelah pagi. Pagi tadi kan ribut petir di beberapa kawasan, petang juga begitu. Bagaimanapun malam tiada hujan diramalkan dengan suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, keadaan sekarang ni kan jerebu masih lagi melanda negara. Seperti anda boleh dengar juga suara DJ ketika ini pun tak berapa nak clear, orang kata tak berapa nak sihat. Begitulah mungkin sebab jerebu juga kan. Jerebu ni orang kata boleh menyebabkan demam kan, sesama, batuk. Jadi simptom amaran yang memerlukan rawatan segera. Kalau anda mempunyai simptom seperti demam yang berterusan, dada yang terasa sempit ataupun sakit kan, sukar bernafas, perlu dapatkan rawatan doktor. Dan langkah pencegahannya adalah kita kena kurangkan aktiviti di luar, elakkan berada di luar rumah ataupun luar bangunan, okey. Pakai pelitup muka juga dan kekal hidrasi, minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk mengelakkan dehidrasi dan kekeringan tekak. Baik, terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV1 atau TV2.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.

0: Ad Tin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Ya, seperti biasa kalau hari kami kita ada Adin kan, dan hari ini juga Adin seperti biasa ke udara, namun adalah siaran ulangan. Okey, mungkin anda akan terdengar selepas ini DJ lain. Tadi DJ perempuan, Sagi, Adin DJ lelaki. Jadi kita jelaskan awal-awal kan, ini adalah siaran ulangan selama setengah jam untuk siaran Adin di Langkawi FM 3.30 minit petang.

0: Nokowi FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun, berperingkat, berkeperi manusiaan.

0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fika.
2: Harun ini rajin beribadah, Maryam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM. Serta terstreaman langsung RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti yang dimaklumkan di awal tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan Ad-Din hari ini dan bertemankan saya yang bahagia, Ustaz Muhammad Zahir Saad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum kita meneruskan pengajian kita, hari ini kita masih lagi di surah Al-Rum. Kalau kita minggu lepas ayat 1 hingga ayat 15, hari ini kita akan menerus pengajian kita ayat 16 hingga 24. Tapi sebelum itu, kita mulakan pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fauzi. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

0: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Itu dia tadi ayat telah pun diperdengarkan oleh yang bagi ustaz dari surah Ar-Rum ayat 16 hingga ayat 24. Jadi kita buka talian kepada anda untuk sama-sama mendengarkan bacaan anda di talian 969-8533 atau 969-8534. Terima manggil yang pertama ini, insyaAllah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, boleh?
1: Ya, Abangah. Okay. Baik, silakan, Abangah.
2: Assalamualaikum, okay. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mak Ngah baca sampai ayat berapa ni?
0: Mak Ngah baca ayat 16 sampai 21.
2: Okay,
0: cuba, ya? Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إليها وجعل بينكم. Enggak, enggak sampai.
1: Akhirnya waja'ala bainakum.
0: Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Mangah.
0: Ya. Ustaz, minta maaf dekat you. Mai tu tadi dalam duk latih semua Ustaz.
1: Ah, betul. Kadang-kadang dia tak jadi, ada hari tak menjadi. Sekejap mayit, kejap hayi kan, dia dia ada ganggu kan.
0: Dia kan tak bagi atas, tak bagi bawah.
1: Dia betul lah. Tak apa, biasa lah tu. Tiba-tiba mayitan ni tak jadi. Biasalah, saya pun sangkut juga kadang-kadang. Apa pun terima kasih dekat Mak Ngah yang sentiasa menghubungi kami di bilik di konti ni pada hari Rabu. Okey, untuk petang ni saya nak sambung lagi Mak Ngah untuk yang yang bagian tajwid tu. Ya. Tentang apa, perbahasan kala. Bahagian yang kedua. Di untuk minggu ni kita nak masuk bahagian kedua perbincangan hukum wakaf pada kalimah kala. Minggu lepas kita bincang yang pertama. Iaitu kala yang elok diwakafkan padanya. Dan harus diibtidakkan dengan kalimah yang berikutnya. Ada sebelah tempat, selesai. Minggu ni, kala bahagian kedua yang kita nak bincang pada minggu ni ialah apa ni, kala yang tidak harus diwakafkan padanya
0: pada bacaan kita,
1: tetapi elok diibtidakkan dengannya. Jadi kalau tuan-tuan ada buku risalah panduan tartil Al-Quran, boleh semak sama-sama di halaman 88. Jadi ada 18 tempat. Saya tak sempat lah nak baca satu persatu kan. Jadi saya bagi surah, saya lah bagi surah tanda dulu. Jadi lepas tu kita cari 18 tempat tu. Yang pertama Al-Muddassir. Al-Muddassir ayat 32. Yang kedua Al-Muddassir ayat 54. Yang ketiga Al-Qiyamah ayat 11. Yang keempat Al-Qiyamah ayat 20. Yang kelima Al-Qiyamah ayat 26. Yang keenam An-Naba ayat 4. Yang ketujuh Abasa ayat 11. Yang kelapan Abasa ayat 23. Yang kesembilan Al-Infitar. Al-Infitar ayat 9. Yang kesepuluh Al-Mutaffifin ayat 7. Yang kesebelah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Yang ke-12 Al-Mutaffifin ayat 18. Yang ke-13 Al-Fajr ayat 21. Yang ke-14 Al-Alaqa ayat ke-6. Yang ke-15 Al-Alaq juga ayat ke-15. Dan yang ke-16 Al-Alaqa ayat ke-19. Yang ke-17 At-Takasur ayat ke-3. Dan yang terakhir yang ke-18 At-Takasur ayat 5. Jadi cerita ni ada di halaman 88. Kalla wal qamar, kalla innahu tazkirah, kalla la wazah, semua tu. Kita bahas ni ada 18 tempat. Yang mana kalau jumpa kala ni, yang kebahagian yang kedua ni, tidak harus diwakafkan pada, jangan berhenti. Tapi yang minggu lepas elok kita wakaf. Kala-kala juga perkataan yang sama. Di minggu ni kalau jumpa kala yang 18 tempat ni yang kita tanda tadi, tidak harus diwakafkan, tapi elok diibtidakkan dengan kala tu sendiri. Itulah sebahagian yang sempat kita cerita kat sini. Yang penting kita tanda dalam ayat-ayat tadi, buka Quran, tanda balik, sebab saya sendiri pun kadang-kadang tersasul juga. Jadi tertulis nak buat bintang ke, nak buat tanda macam mana. Tertulis kat tepi Quran tu.
0: Senang
1: tertulis. Yang kala jenis ni, yang 18 tempat tadi, tidak boleh diwakafkan.
0: Dia kena baca antaroi.
1: Baca antaroi, elok diibtidakkan dengannya. Berbanding yang minggu lepas, elok diwakafkan padanya. Dia harus diiktidakkan dengan kalimah yang berikut. Jadi dua benda yang berbeza lah. Ya, ya. Walaupun perkataannya sama. Ya. Terima kasih dekat Mak Ngah untuk petang ni. Kita tengok tak ada lagi pemanggil kot, tak ada lagi lah.
2: Tak apa tu.
1: Jadi Mak Ngah boleh keluar sikit hukum-hukum tajwid Mak Ngah?
0: InsyaAllah tak.
1: Dalam ayat yang Mak Ngah baca tadi, ya, ada beberapa hukum nun mati, hukum tanwin yang kita boleh kongsi? Daripada ayat yang pertama tadi, ada tak? Ya.
0: Oh, tak ada.
1: Tak ada. Bagian kedua? Tak ada. Bagian ketiga?
0: Ayat ni ada.
1: Ah, ya.
0: Bagian
1: keempat? Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tuzhirun.
0: Kita dengar doa rakaat lah, kita masukkan tani tadi kalau adalah huruf waw.
1: Hukum dia?
0: Idgham al-ghunnah.
1: Idgham al-ghunnah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Ya. Kat sini tanwin bertemu dengan waw. Jadi kita hilangkan. Makna idgham ni hilangkan bunyi tanwin, bunyi nun mati dalam huruf ya wa mim nun sini. Wa asyian dah tak bunyi dah wa asyian.
0: Ya, kita kena bunyi asyian.
1: Wa asyian dah masuk dalam waw dah.
0: Alah, dengung.
1: Dengung dua harakat.
0: Dengung dua harakat.
1: Tu satu yang ada lagi tak?
0: Yang
1: susah nak sebut tadi ni. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Nak sambung tadi kelang kabut habis. Okey, ayat yang ke-20 ada.
0: Ayat yang ke-20 nak cakap. Tanwin juga bertemu dengan huruf
1: ta. Oh. Awal-awal lagi ayat yang awal tadi.
0: Nun mati bertemu dengan hamzah
1: ini. Wa min ayatihi.
0: Ini wa izhar.
1: Izhar nun sebab nun mati bertemu dengan hamzah.
0: Izhar ke.
1: Kemudian nun mati bertemu dengan
0: huruf kho.
1: Kho juga hukum dia.
0: Izhar apa ni? Izhar ke juga.
1: Kalau kita perasan ke atas nun diletakkan tanda nun mati kan? Letak nun tanda nun mati ya, confirm izhar dah.
0: Izhar.
1: Kita tengok kita kena melalui simbol kan?
0: Tak ada tanda senang.
1: Ada tanda. Jadi kita dah faham lah. Jumpa tu ni izhar. Itu pun kadang-kadang jumpa kita terlepas tersasul juga kan? Bukan sengaja. Okey, ada lagi tak?
0: Ustaz kita tahu dah.
1: Ya. Berikutnya?
0: Betul. Dan ni khalaqakum min
1: min turabin summa.
0: Yang ni ikhfa pula.
1: Nun mati dengan ta, ikhfa. Sembunyikan bunyi nun mati dalam ta. Min turabin. Dua harakat juga.
0: Juga dua harakat juga dengung dia.
1: Kemudian?
0: Lepas tu tanwin bertemu dengan huruf sa pun sama juga. Ikhfa
1: sama,
0: juga.
1: Sama. Ya. Turabin summa. Ikhfa ni juga dengung dua harakat.
0: Harakat. Tapi yang ni tak ni lah. Kita macam orang kata ikhfa lah. Ikhfa.
1: Sembunyikan.
0: Sembunyikan.
1: Bunyi tanwin. Tadi sembunyikan bunyi nun.
0: Tadi.
1: Kita pun tak bincang halu-halu. Kita bincang paling mudah lah.
0: Paling mudah.
1: Senang. Ni ighfa. Hak ni idgham. Hal itu je. Kemudian?
0: Pasti iza an.
1: Ni pun iza antum. Nun mati bertemu dengan ta lagi. Huruf ighfa kita kena hafal lah Mak Ngah kan? Kan tulis kat dinding lah.
0: Aduh,
1: hanya apa. Lama-lama dia ingat kan?
0: Tapi tak apa Ustaz. Bila kita faham. Semua dia tak ada tanda tu kita faham dah.
1: Betul-betul. Hak ni dengung. Hak ni tak dengung kan?
0: Kita faham dah.
1: Ya. Okey.
0: Lepas tu, basyarun.
1: Basyarun tantashirun. Tanwin bertemu dengan ta.
0: Lepas tu, ni pun nun bertemu dengan
1: ta. Nun mati pula. Ni nun mati dia tak letak tanda mati.
0: Ada.
1: Jadi kita baca dengung lah kan. Tantashirun.
0: Dua harkat.
1: Dua harkat. Ayat yang ke-21.
0: Lepas tu wamin tu, nun mati tu bertemu dengan huruf hamzah pula.
1: Nun mati bertemu dengan hamzah. Sudah ingat dah. Nun tu ada tanda mati.
0: Mati.
1: Hukum dia?
0: Izhar lah.
1: Izhar halqi. Tak boleh dengung. Jumpa. Tadi ni maknanya terdengung tadi.
0: Ya mana tengah
1: terdengar. Wa min ayatihi an khalaqa tadi baca an khalaqa yang
0: tadi.
1: Yang saya suruh Mak Ngah ulang balik kan?
0: nak nyanyi Eva.
1: Ha, jadi kita baca sedap pula ang khalaqah tu kan.
0: Itulah.
1: Kadang-kadang kita terlepas pandang.
0: Ha, hidup benda ni izhar. Izhar ni pun izhar juga. Nun mati bertemu dengan
1: khaw. Huruf dia hamzah rin ha qa in ha kan.
0: Ha.
1: Kita ingat tapi terlepas pandang, mana bukan sengaja.
0: Baca baca dengung lah tadi.
1: Terdengung. Kalau sengaja dengung tak boleh lah kan.
0: Boleh lah.
1: Ni tak tak sengaja. Nun mati bertemu dengan kha izhar halqi.
0: Kemudian min fusikum
1: min an min an. Ini juga nun mati bertemu dengan hamzah. Nun ada tanda mati izhar halqi. Tapi fusikum
0: ada dia yang tu izhar ya fa pula.
1: Sebab dia pun tak ada nun, nun dia tak letak tanda mati sini.
0: Tapi nun bertemu dengan huruf fa
1: ni. Kemudian az wajal litaskunu ilaiha.
0: Ini bila gunnah pula.
1: Sebab tanduin bertemu dengan
0: huruf lam.
1: Huruf lam dan ra tu kalau boleh hafailah.
0: Hafailah itu dua aja.
1: Dua huruf je kan.
0: Senang je.
1: Senang je, insya-Allah boleh sambil tengok TV tu. Lam ra, lam ra idgham bila gunnah kan. Ada lagi tak? Ada lagi.
0: Cuba tanwin bertemu dengan huruf waw boleh?
1: Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddatan. Tanwin bertemu dengan waw.
0: Idgham
1: ma'al gunnah dengung dua harakat. Dan yang akhirnya bahagian berikutnya. Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun.
0: Bertemu dengan huruf lam.
1: Sama idgham bila gunnah. Liqaumin yatafakkarun. Ha ni?
0: Idgham al-ghunnah ini.
1: Idgham al-ghunnah ya waw mim nun. Tapi kita ingat juga kena ada empat perkataan yang walaupun ya waw mim nun tapi dia bukan idgham al-ghunnah.
0: Betul adalah tengok
1: kan. Contoh ad-dunya kan.
0: Dia yang tu izhar hal mutlak itu.
1: Ya, tu kita dok sebut dari tu kita kena tanda lah. Yang kecuali tu kita tanda.
0: Ya betul.
1: Yang empat tu kita tanda. Yang lain-lain tu semua idgham al-ghunnah.
0: Al-ghunnah.
1: Ya, terima kasih Mak Ngah. Banyak banyak kalau tak nak kira satu-satu tu banyak tu hukum-hukum nun mati. Tu kalau kita lawan cari dengan anak cucu tu kan. Hujan-hujan ni kan tak ada kerja apa kan. Ni dalam kau hujan lebat.
0: Kami hari tu cerah Ustaz.
1: Oh cerah ni saya main hujan lebat tadi.
0: Tadi kan alhamdulillah dari pagi tadi
1: sampai ni. Kami kalau hujan-hujan ni kalau duk lawan cari hukum tajwid seronok ya ni. Terima kasih banyak Kak Marah. Terima kasih.
0: Terima kasih bagi Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Marah. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi Ustaz.
1: Ya.
2: Mungkin Ustaz ada untuk pengajaran
1: okay, ayat. Okey, saya ambil ayat 24 lah kan ni.
2: Ayat 24 tu.
1: Yang ujung sekali. Dalam ayat ni Allah menceritakan kepada kita bahawa Allah perlihatkan kepada kita kilat yang menakutkan. Cerita pasal kilat. Bila kita tengok kilat, kita seraya orang lagi nak meletup. Biasanya bila kilat, takut sebab lepas kilat, ada bunyi petir yang sangat menakutkan. Cerita dalam Quran ni. Tetapi, di sebalik rasa takut tu, Allah selitkan juga kepada kita rasa pengharapan. Sebab apa? Biasanya lepas berlakunya petir yang guruh tadi, Allah akan turunkan hujan yang membuat cerita gembira. Cerita kat kita ni hujan-hujan-hujan. Tapi kalau kita tengok dekat di tanah Arab, hujan tu seronok lah kan. Jadi hujan kat sana sangat berharga lah. Sebab kita kata buminya sangat kering kontang. Tiba-tiba hujan turun menumbuhkan pokok-pokok. Jadi kita tak pernah sangka bumi yang kita rasa mati tak ada pokok, tiba-tiba turun hujan sekali, keluar. Apa dia gambarannya? Gambarannya esok yang orang kafir tak percaya ada hari kebangkitan semula tu. Nanti sampai masa kita akan dibangkitkan semula.
2: Betul.
1: Bukan tekat mati-mati habis gitu ya. Mana Allah Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan semula semua umat apa ni manusia, makhluk-makhluk dia untuk menerima pembalasan. Di cerita dia petang ni, orang-orang yang tak percaya hari kiamat atau hari kebangkitan, ayat ni menceritakan kepada kita bumi yang gersang yang tak pernah terfikir pun boleh menumbuhkan tumbuhan, tiba-tiba dan sedang berlaku sekarang.
2: Betul.
1: Ha, kalau kita pergi di Mekah, jalan nak balik ke Jeddah tu di kiri kanan tu kan, dulu memang kering kontang, bukit batu batan, sekarang dah menghijau. Apa cerita dia? Makna dia hidup balik.
2: Hidup balik.
1: Ha, sebelum tu tengok tak ada apa-apa. Jadi kita kena beringat, mana kita kat dunia ni, bila kita mati, kita akan dibangkitkan semula. Untuk apa? Untuk dihisap amalan kita. Jadi pakat-pakat carilah amalan-amalan yang boleh menambahkan, memberatkan timbangan amal kita, insya-Allah.
2: Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak bagi Ustaz Muhammad Zahir yang bersama-sama kita dalam rancangan Tajwid Al-Quran hari ini. Insya-Allah tadi kita telah pun belajar dari surah Al-Rum ayat 16 hingga 24 di panjang usia. Nanti kita bersama-sama lagi dalam Tajwid Al-Quran dalam rancangan Ad-Din. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
5: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum.

0: M. Jom segera kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kalau hari ini kita sebagai seorang pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Kalau hari ini kita sebagai seorang ibu ataupun ayah, jadilah ibu dan ayah yang paling baik. Kalau kita sebagai seorang anak, jadi anak yang baik. Kalau kita sebagai seorang pekerja ataupun kita sebagai seorang bos, jadi juga yang paling baik. Kita kena kejar kebaikan. Kita kena jadi yang paling baik setiap apa yang kita lakukan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu sehat kita sebelum kita sakit. Waktu muda kita sebelum kita tua. Waktu kaya kita, senang kita sebelum kita miskin. Waktu lapang kita sebelum kita sempit. Dan yang paling penting, waktu kita hidup sebelum kita meninggal dunia. Di kesempatan yang masih lagi kita bernafas, masih lagi kita boleh bercakap, masih lagi ada denyutan nadi, maka kita berniat untuk melakukan amalan-amalan yang boleh menjamin kita lebih sejahtera di sana nanti. Ada banyak amalan, tapi hari ini saya nak kongsikan 4 amalan yang mudah dilakukan tetapi amat besar ganjarannya. Yang pertama adalah sebarkan salam. Kita say hi, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kita cakap selamat pagi. Kita mudah untuk menyapa. Kan? Kita nak bertegur dengan orang sama ada orang tu kita kenal ataupun tidak. Kita say hi dahulu pada orang tu. Maknanya kita menambahkan kenalan kita. Dan yang kedua, amalan yang kedua yang boleh kita lakukan adalah kita suka hidang orang makan. Kita suka belanja orang makan. Kita beri hadiah pada orang. Yang ini juga adalah amalan yang mudah untuk kita lakukan. Sebenarnya kalau kita ada RM1, kita boleh bagi 50 sen pada orang. Kalau kita makan apa yang kita makan, kita boleh ajak orang lain makan. Kita suka untuk berkongsi. Yang ketiga, amalan yang mudah untuk kita lakukan adalah hubungkan silaturahim. Sedangkan lidah lagi tergigit, kadang-kadang ada hubungan kita bersama adik-beradik kita, renggang, pak menakan kita, mak menakan kita ke, sepupu kita ke. Kita hubungkan, kita jahitkan kembali, kita satukan kembali. Jadi kita sayangkan silaturahim kita. Yang sudah tu sudahlah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Mudah-mudahan Allah juga ampunkan dosa kita semua. Dan yang terakhir, amalan yang keempat adalah bangun malam. Qiyamul Lail, kita boleh solat sunat tahajud, kan? Solat sunat hajat, taubat, kita berzikir, kita selawat. Dan insyaAllah Allah akan kabulkan permintaan kita apa saja yang dihajati apabila kita selalu mengamalkan bangun malam ni. Jadi ada 4 amalan yang mudah untuk kita lakukan mulai hari ini. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama adalah sebarkan salam, bagi orang makan, suka sedekah, suka berkongsi. Yang ketiga, kita hubungkan silaturahim, berbaik balik dengan semua darah daging kita. Dan yang terakhir, kita bangun malam. InsyaAllah kita ada banyak lagi perkongsian di masa akan datang dalam slot refleksi di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Langkawi FM.

0: berkenaan dengan bersama bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana Jumaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu sahabat kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Belanjawan Malaysia
3: 2027. Ya, jangan lupa ikuti Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat esok 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Temanya untuk esok, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Keutamaan tumpuan diberikan kepada peningkatan pendapatan dan juga kuasa beli rakyat, bukan sekadar pemberian bantuan one-off, menangani kosara hidup dan juga inflasi serta memperkukuhkan perlindungan sosial, pendidikan dan kesihatan. Antara bidang tumpuan utama juga meliputi keadilan sosial, tadbir urus, gaji, perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keselamatan. Belanjawan 2027 esok ialah belanjawan milik rakyat, diperhalusi dan direncana berasaskan keberhasilan dan mengambil kira setiap maklum balas rakyat. Suara komiti kita ni, orang kata di komuniti yang berniaga dan buah fikiran orang-orang yang berkepentingan semua didengari, dan insya-Allah kita dengar apa kabar gembira untuk kita esok, okey. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 7.27 minit petang. Isu Myanmar telah berlarutan berkenaan dengan isu Myanmar, okey, telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.27 petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Langkawi FM.
2: Ya, Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu jam yang kedua. Untuk ekspres menghampiri jam yang ketiga pukul 5 petang sekejap lagi. Kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar telah masuk tadi pada pukul 4.27 minit petang. Esok jangan lupa sebelum kita ke Hari Sukan Negara, hari Sabtu kan, 10 hari bulan 10, amboi saigoknya tarikh kan. Esok juga adalah hari penting buat kita semua, yang mana belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pukul 3.30 minit petang. Saya nak kongsikan 10 prinsip utama ataupun tumpuan utama lah, bukan prinsip, amboi. Tumpuan utama antaranya keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat mendepani cabaran kos sara hidup. Yang ketiga, memperkukuh perlindungan sosial untuk keluarga terjejas. Keempat, memperkasakan pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas rakyat. Kan pastinya orang kata banyak juga kan, kita tunggulah apa yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri esok. Dan yang kelima, perbelanjaan dengan nilai faedah terbaik untuk rakyat. Pastinya keenam, tata kelola dan penyampaian perkhidmatan rakyat yang terbaik. Ketujuh, mengutamakan kebajikan pekerja dan tahap gaji bermaruah gitu. Kelapan, usahawan anak tempatan berdaya saing dan made by Malaysia. Okey, esok juga akan dibentangkan tumpuan utamanya, pertumbuhan melalui pelaburan dan pekerjaan bernilai tinggi. Dan kesepuluh, membina keterjaminan tenaga, makanan, iklim dan cyber. Okey, nantikan 3.30 minit petang esok.

0: kena dengan warga mai bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNS patutnya bentang benar ni hari mana jemaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
1: Ramli Ahmad, warga emas.
2: Terima kasih kepada pihak kerajaan atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu usahawan kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
1: Atikah Desa, usahawan. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam

0: pun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
2: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicen Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kabarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Baik, pukul 7:17 petang, selamat petang kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam dan ini jam yang ketiga untuk segmen Ekspresi edisi hari Khamis 8 Oktober 2026. Dan kita telah masuk dalam Ekspresi dan Kenangan, pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan. Suara Cici hari ni lain macam sikit kan. Biasalah no. Orang kata musim-musim ni mungkin juga disebabkan oleh jerebu. Jadi kepada anda yang diberikan, dikurniakan kesihatan yang sihat walafiat kan, alhamdulillah diucapkan. Dan berhati-hati juga, berwaspada juga pada anda yang mungkin kita ni dalam bekerja kan, duk keluar masuk pimai hari-hari, terdedah dengan keadaan jerebu. Jadi orang kata ambillah langkah pencegahan yang awal. Nah. Maksudnya kurangkan aktiviti luar, okey kalau kata sebelum ni 4 jam duduk pi bersenam kan, setiap pagi setiap petang, 4 jam pagi 4 jam petang, habis tentu kan yang tak bekerja kan, exercise lah cerita dia kan. Kurangkan sedikit waktu-waktu ketika jerebu melanda negara ni. Juga disarankan pakai pelitup muka, gunakan pelitup muka jenis N95 atau jenis yang ada 3 lapis tu lah. Kalau nak keluar rumah, senang cerita. Dan kalau hadut dalam rumah pun sama juga, jangan buka pintu seluas-luas alam. Jerebu pun boleh masuk ke pintu anda, ikut tingkap, ikut sliding door kan. Jadi tutup pintu rapat-rapat, gunakan penapis udara jika ada. Kalau tak ada tak apalah kan. Kita buat cara kita, tutup pintu kan, pintu sliding tu jangan duk buka sampai terbuka terlahang. Sampai memang bagus kan udara keluar masuk, tapi sebab lo ni udara kita tercemar, okey kena faham tentang tu. Baik, pukul 5:30 petang, sekejap lagi kita ada Langkawi sana sini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM, membuka tirai Ekspresi dan Kenangan, titian hasrat samudra.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Baiklah, kawi sana sini hari ini edisi 8 Oktober 2026 pastinya berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara peringkat daerah Langkawi yang mana akan diadakan di Love Hotel Pantai Tengah. Okey, hari Sabtu ini bermula pukul 7 pagi dan dijangka habis lebih kurang tengah hari. Dan pelbagai acara pastinya diisi sepanjang Hari Sukan Negara itu, antaranya ada aerobaton 2 jam, pameran agensi Kid Street Football, tree climbing, archery shootout, pertandingan mewarna, woodball shootout dan juga RC Jet Simulator. Dan hari majlis pelancaran majlis pelancaran Hari Sukan Negara HSN peringkat Langkawi juga akan orang kata apa dirasmikan oleh pegawai daerah Langkawi merangkap pengerusi Hari Sukan Negara peringkat daerah Langkawi itu Tuan Nasrun Haji Sherif. Okey, pegawai daerah Langkawi akan melakukan pelancaran HSN 2026 daerah Langkawi. Turut diadakan persembahan seni tari daripada gelanggang silat Gayo Naga Chula Simanje Chini. Mambui panjangnya nama dia kan. Pastinya orang kata persembahan seni tari ni memukau pandangan mata semua orang kan. Jadi ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara peringkat daerah Langkawi. Okey, banyak lagi sebenarnya. Ada derma darah pun ada juga. Hari Sabtu ni di lokasi yang sama, Love Hotel dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Sukan Negara 2026.

Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrient.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Kesi Dunia setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

Belanjawan 2027. Esok, tuan-puan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tinjau kesiapsiagaan akhir Belanjawan 2027 esok di Kompleks Kementerian Keuangan MOF Putrajaya hari ini. Tak sabar nampaknya, Datuk Seri. Kita semua rakyat pun apatah lagi kan. Semua tak sabar nak tengok pembentangan Belanjawan 2027. Esok pukul 3.30 minit petang, bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Gitu temanya kan. Esok di parlimen, dan keutamaan tumpuan diberikan kepada peningkatan pendapatan dan kuasa beli rakyat, bukan sekadar pemberian bantuan one off, juga menangani kos sara hidup dan inflasi serta memperkukuhkan perlindungan sosial, pendidikan dan kesihatan. Sebelum ini, Perdana Menteri menegaskan Belanjawan Madani 2027 akan mencerminkan keutamaan kerajaan dalam membela rakyat, memperkukuh ekonomi serta meningkatkan asas pembangunan negara yang lebih mampan dan inklusif. Belanjawan 2027 menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuhkan keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup pastinya serta memperkasakan perlindungan sosial. Belanjawan 2027 akan menjadi belanjawan madani yang kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Baik, selamat memandu kepada anda yang sudah memandu. Berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat.

orang zaman sekarang ni, kalau dah tengok telefon, tak nampak orang lain. Tak pandang kiri, tak pandang kanan dah. Asyik melayan media sosial sampai tak bersosial dengan orang keliling. Telefon yang anda pegang tu memanglah canggih, memanglah mahal. Tapi kena ingat, waktu sakit, waktu dalam kesusahan, waktu dalam kelaparan sekalipun, kita tetap memerlukan seseorang atau orang lain dalam hidup kita. Pesanan tulus ikhlas daripada saya, Faizanur, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV1 atau TV2.
0: RTM 80.

Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa, hari ini kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok, ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.

Baik, menghampiri pukul 7 malam untuk ekspresi hari Khamis 8 Oktober 2026 bersama dengan Cici untuk hari ini selama 4 jam kan? Sekejap saja, okey? Untuk dikongsikan, Met Malaysia meramalkan malam ini tiada hujan untuk daerah Langkawi. Suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, saya nak kongsikan jugalah kan, agak membimbangkan orang kata kan, berkenaan dengan dadah ni. Dadah memang sangat-sangat membimbangkan di segenap ceruk-ceruk rumah ataupun dalam keluarga kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Okey, sebanyak 130,307 penagih dadah direkodkan di negara ini setakat Jun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis mencatatkan tren penggunaan dan penyalahgunaan dadah yang membimbangkan kerana melebihi nisbah nasional iaitu 381 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Dan beliau berkata dadah jenis amfetamin type stimulan ATS atau dadah sintetik lah lebih kurang kan, lebih senang menjadi dadah paling banyak digunakan oleh penagih, meliputi 84% berbanding dadah lain. Adik-adik, data ini bukan sekadar angka, ia menghantar isyarat tersendiri. Okey, berhentilah orang katakan, dan kepada ibu bapa juga kan, jangan kita lindungi orang kata kasih yang tak bertempat. Kita pulihkan anak-anak kita jika terjebak dengan najis dadah. Dan orang kata jangan buang juga mereka kan. Sebab bila kita buat langkah yang macam begitu, mungkin boleh memberi kesan yang lebih besar kepada kehidupan mereka menjadi manusia yang, yelah, bila terjerumus dengan najis dadah ni jadi orang yang tak berguna kan. Kita tak maulah. Sebab apa? Berdasarkan profil penagih juga, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata mereka yang majoritinya pendidikan berkelulusan sijil pelajaran Malaysia dan tiada kerja, penganggur. Itulah yang kita risaukan, okey? Minta-minta jauhlah anak-anak kita terjerumus dalam najis dadah ini, okey? Baik, setakat ini sahaja pertemuan kita untuk hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Sabtu kita ada Hari Sukan Negara peringkat daerah Langkawi. Hari esok kita ada belanjawan. Save the date, tuan-puan. Baik, sebelum berpisah, saya nak kongsikan maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.10 minit petang. Saya undur diri. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye-bye.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 49 hingga 51.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah."

0: Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata, Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Jam yang terakhir, geng kakak petang.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami lagi. Masih dalam kereta ketika ini. Jangan risau.
0: Ya,
1: boleh akan layan
0: sampai.
1: Lagu. Akan sampai dengan lagu-lagu. Orang kata layan dululah. Geng kakak petang-petang ini. Apa malam?
2: Malam inilah kan. Jadi kepada anda yang mungkin masih lagi berada di tempat kerja, sedang bertugas, sektor perkilangan, bidang penghotelan, ya. Anda yang membawa pengangkutan awam, petugas yang menjaga keselamatan jalan raya, di tol-tol dan sebagainya, berhati-hati ketika ada sedang bertugas, ya.
1: Dan mungkin perjarakan, orang kata jarak nampak kita sekarang ni dah orang kata makin sama kan? Dengan jerebu yang makin kuat ni. Jadi untuk anda hati-hati sangat kan. Nak ingatkan juga untuk anak-anak kita juga yang bawa kenderaan motor tu, kalau umur-umur yang muda-muda ni kan, takut tergesa-gesa. Jadi ni saya cakap apa tergesa-gesa kan? Saya nak balik ni.
2: Mudah yang tergesa sebenarnya.
1: Tergesa-gesa. Kena orang kata nasihatkan lah, jangan bawa motor laju bang.
0: Betul.
1: Hati-hati.
0: Kena hati-hati. Yang paling penting tu lah, dalam waktu jerebu ni juga Zura, kita tak payah kira usia umur lah kan.
1: Betul.
0: Kita kena minum air banyak kosong lah.
2: Air kosong banyak.
1: Awak pun nak balik.
2: Sama
1: saya rasa ni. Lee yang masih steady, Lee akan teruskan sampai pukul 12 tengah malam nanti. Betul tak kalau kawasan?
2: Bukan apa. Pukul 8 malam rakan kita
1: Ijat.
2: Dah bersedia dah? Dah ada dekat sini. Duduk bersama dengan pendengar. Kita kena balik. Nak tak nak kena balik.
1: Belum lagi ke ni?
2: Pukul 8.
1: Belum lagi. Jagi-jagi tengah balik pukul 8 nanti, ya. Teruskan hiburan malam ini bersama dengan kami, geng.

0: Itu dia tadi lagu bersama daripada Datuk Jeffrey yang telah menghiburkan kita. Ya, goyang-goyang lah kita dekat konti di Kamak Don. Lagu-lagu retro
1: tu lah. Itu tadi pop yaya panggilnya.
0: Ya, lebih kurang macam tu lah. Pop yaya irama yang sangat popular satu ketika
1: dahulu. Baik-baik. Kita dah sampai untuk tutup. Penghujung sekejap. Masa berlalu ya.
2: 4 jam rupanya kita dah duduk kat sini ya.
1: Tak bangun-bangun.
0: Dan esok jangan lupa istimewanya pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentang dan turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati lebih kurang pukul 2 petang lah, 2:30 petang macam gitulah ya, bersama-sama dengan Diana Wai dan juga Reza Zikri.
1: Juga di Parlimen nanti ada Nazri dan juga Ijat nanti yang akan temankan anda, juga akan sampaikan dari info semasa ke semasa lah nanti.
0: Betul. Yes. Memangnya antara isu-isu yang akan disentuh termasuklah menjaga kebajikan rakyat akan terus diperkasakan. Termasuklah dalam bidang kesihatan, bidang pendidikan, bidang pengangkutan, bidang pekerjaan, kos hari hidup, termasuklah para pelajar dan sebagainya turut juga mendapat manfaat. Jadi jangan lupa dengar ramai-ramai dekat National FM.
2: Yang pastinya belanjawan tu untuk seisi rumah lah kan.
1: Kita nak tunggu juga berita gembira apa yang akan PM sampaikan esok. Kena sama-sama nantikan lah.
0: Ya, kami pun tak sabar-sabar sebenarnya kan. Jadi anda kena dengarkan kami di National FM Sentiasa di Hati.
1: Dan kami nak balik lah ni.
0: Nak balik dah. Nak
2: tapi jangan tunggu pula, besok memang tak ada.
1: Esok tak ada JKP.
0: Hari Senin kita akan kembali.
1: InsyaAllah kembali.
0: Bertiga temani anda.
1: Baik, saya Azura.
2: Saya Hanim.
0: Saya Lizano.
1: Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kak.

Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Nasional.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: National FM, sentiasa di hati.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM, sentiasa di hati.

pelbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Antaranya untuk malam ini, saya akan kongsikan melalui portal berita.rtm.gov.my, iaitu kerajaan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani situasi jerebu yang terus berlarutan sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri-menteri ASEAN, dan ini merupakan langkah yang diusahakan untuk memantau dan berusaha menangani situasi jerebu dengan melakukan pelbagai langkah yang sepatutnya. Dan kerajaan juga akan terus mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya dalam menangani situasi jerebu, termasuk meneruskan operasi pemberian awan. Seterusnya, peralihan hijau perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan kerajaan, industri, institusi kewangan dan juga pendidikan, termasuk komuniti tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, usaha membina masa depan yang lebih bersih, berdaya tahan dan makmur memerlukan kerjasama serta matlamat bersama semua pihak, dan juga ia akan dapat meningkatkan lagi keselamatan tenaga, kemampuan membayar dan juga kelangsungan kehidupan rakyat terpelihara. Dan peralihan ini juga mesti dilaksanakan secara teratur dengan kesejahteraan rakyat sebagai teras. Itu di antara sedikit ringkasan melalui portal berita, dan untuk anda terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ya, ya, ya. Kenapa, kenapa
1: cuti
0: tu?
1: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
0: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
1: Ah, betul lah, Nina. Ah, lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
0: Ah, betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Ah, sebab tahun ni kerajaan dah keluarkan 25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Ah, saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
1: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah.
0: Ambul kau, kak.
1: Orang muda aktif pula tu.
0: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
1: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Ha, suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
0: Untunglah.
1: Akak pun dah terjebak sama tau.
0: Untung akak dapat semua keluarga seni ni, ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, 50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
1: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
0: Untungnya. Eh, kak. Akak rasa lah, kak, kan. Bajet pelancongan tahun depan macam mana pula, ya kan? Nanti macam manalah, ya?
1: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
0: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tau, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
1: Akak setuju. Kita lock patriotik.
0: Ada-ada je tau, akak.

khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam.
3: #penyaranjakim.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, temankan anda untuk malam ini. Dan jangan lupa, sebentar nanti kita akan dengarkan siaran langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi dari Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam nanti. Dengarkan menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa dan terus kekal setia bersama dengan kami.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk perkataan semua saudara, sekarang kita bersama Suhaila Aris dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Muhammad Amirul Aizad Muhammad Azam di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua pendengar Salam FM, Salam Nasional FM, Salam Malaysia Madani juga, insyaAllah kita doakan kepada semua pendengar-pendengar pada malam ini, untuk kita bersama sekali lagi di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan dan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof
3: dan saya Suhaila Aris. Amri okey ya malam ni?
2: Dia tersalah ke sana sebelah.
3: Apalagi kita manusia.
2: Ya betul. Sebab teruja tu malam ni.
3: Okey, malam ketiga ya Amri.
2: Ya betul.
3: Betul, dan syukur alhamdulillah malam ini merupakan malam ketiga kita berada dalam majlis yang penuh dengan berkah ini. Jika sama-sama kita nak hayati ataupun kita healing dengan Al-Quran untuk tentunya mencari ketenangan dan juga kedamaian. Sebab kita tahu kan Al-Quran ini adalah kitab panduan dalam hidup kita yang perlu kita jadikan teman dalam hidup kita supaya kita tidak tersasar jauh. Baik Amri. Dan sebenarnya kita, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak berterima kasih kepada stesen-stesen Radio Negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA bagi tahun ini yang bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang mana kami bawakan secara langsung bermula sekarang sehinggalah 9 Oktober nanti. Dan saudara juga boleh dengarkan siaran ini menerusi saluran ASTRO 869 dan juga MyTV 701 ataupun secara dalam talian di aplikasi RTM Click secara percuma.
2: Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk pendengar-pendengar Nasional FM juga pada malam ini, ini malam yang ketiga. Alhamdulillah, kita bertemu hari ini 8 Oktober 2026 Masih. Hari ini juga bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah, hari ini Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur penuh. Kita boleh
3: syukur alhamdulillah.
2: Katakan full house sebenarnya.
3: Ada sebab pada
2: malam ini.
3: Kenapa?
2: Penuh. Saya rasa mungkin ada yang dah melihat di media sosial JAKIM, di media sosial Nasional FM kan, siapa peserta yang akan bertanding memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci mereka pada malam ini. Dan saya rasa ramai yang datang dari jauh dan dekat juga ni. Sebabnya dapat tadi sokongan. Ya betul, ada yang datang menggalas beg baju. Nampak juga ada yang sorong beg tadi. Maknanya mungkin datang daripada luar Kuala Lumpur.
3: Betul. Bersemangat orang
2: bersemangat.
3: Kata kan.
2: Sampai-sampai je terus datang sini dulu. Belum masuk ke hotel lagi, penginapan lagi.
3: Terus ke Dewan Merdeka.
2: Betul, semata-mata untuk berada di Dewan Merdeka World Trade Center. Menyaksikan dengan secara dekat lah.
3: Secara langsung. Hadir
2: secara fizikal, secara langsung untuk menonton MTHQA 66. Aras 4. Aras 5 penuh. Ada juga aras 6 pun ada yang menghuninya. Sikit saja lagi aras 6
3: yang
2: pun
3: nak datang penuh. Ni sebenarnya masih lagi berkesempatan ya. Masih lagi ada ruang-ruang kosong ke Dewan Merdeka ni. So orang kata sebelum majlis bermula masih lagi sempat lah. Tapi kalau yang tak sempat ni sebenarnya boleh dengarkan kami ya di Nasional FM dan juga boleh tonton secara langsung di TV1 dan juga di Facebook rasmi JAKIM untuk mengikuti MTHQA 2026.
2: Ya betul. Saya rasa mungkin ada lagi yang berada di reruai-reruai lah.
3: Betul.
2: Untuk melawat pameran khat juga yang ada di aras 4 World Trade Center sebenarnya dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun ini dianjurkan bersekali. Bila kita tengok pintu masuk di aras 5 tu, ada lagi yang baru masuk mencari tempat duduk dan juga sebagainya kerana aras 4 memang dah penuh. Kan? Ada sedikit lagi di aras 5 dan juga aras 6 untuk dipenuhkan. Betul lah saya kata tu. Kan memang ramai yang berada di ruai sekarang ini.
3: Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah.
2: Ataupun menunaikan solat fardu isyak.
3: Betul. Kata menunaikan dulu solat yang wajib dulu. Selepas tu barulah masuk ke dalam dewan. Dan kalau kita dapat perhatikan bagi gambaran kepada pendengar nasional, ramai yang bawa ahli keluarga, ada anak-anak kecil juga. Kan? Ada dengan pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Orang kata tempat yang baik lah untuk tujuan yang baik ni. Ada yang juga membawa Al-Quran sebagai panduannya. Nak sama-sama bersama dengan peserta ya.
2: Ya betul.
3: Untuk mengikuti orang kata bawa musyaf Al-Quran tu untuk sama-sama tadabur dengan peserta kita. Baiklah, dan malam ni sebenarnya ada 8 orang peserta ya Amri.
2: 8 orang peserta di mana untuk perujian tilawah ni hari pertama ataupun malam pertama 4 orang, malam semalam 8 orang dan malam ini lagi 8 orang yang akan mempersembahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan penonton-penonton yang hadir di Dewan Merdeka dan juga yang mendengarkan di Nasional FM dan juga yang menonton di TV satu. Dan saya rasa malam ni sangat-sangat istimewa bila Dewan Merdeka ni full house penuh. Sebenarnya ada sesuatu yang istimewa macam saya kongsikan tadilah. Mungkin ada yang dah menonton di yang dah akses, dah tahu dah.
3: Dah bocor dah rahsia.
2: Media sosial rasmi JAKIM, Nasional FM dan juga sebagainya kan.
3: Betul.
2: Jadi kita ada peserta negara kita, Qari'ah. Negara kita yang bertanding ataupun merupakan juara Qari'ah bagi peringkat kebangsaan yang diadakan di Terengganu pada tahun ini dan beliau mewakili Malaysia, negara yang tercinta ini untuk membawa satu harapan, membawa satu nama untuk terpahat di persada antarabangsa dan juga dunia ini.
3: Orang kata tanggungjawab yang besar sebenarnya bila kita beraksi di depan di negara sendiri dengan penonton yang mengharapkan. Jadi sama-sama kita doakan dan sebenarnya kita kena tonton dan juga dengar siaran ini sebab kita tak tahu giliran dia bila kan.
2: Kita akan nantikan juga insyaAllah ya. Dan beliau siapakah orangnya? Beliau
3: ada namanya.
2: Sebenarnya adalah wakil daripada negeri Sarawak, anak kelahiran Sarawak. Dan baru-baru ni semalam sebenarnya saya terbaca lah dari berita RTM Sarawak yang menerbitkan cerita tentang beliau ini yang merupakan Nur Syakura Muhammad Musa yang merupakan seorang Qari'ah yang bertugas sebagai penyelia guru Al-Quran di pusat Al-Quran Darul Hana, Majlis Islam Sarawak. Dan sebenarnya apa yang kita teruja sangat beliau ni sebelum habis saja majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, dinobatkan sebagai juara Qari'ah dan terus mendapatkan latihan intensif selama beberapa bulan sebelum tu. Saya rasa masa tu sangat-sangat singkat lah, untuk mencari guru kan, untuk persiapan menghadapi pertandingan berprestij ini. Sebab bila Johan Qari dan Qari'ah aja automatik akan layak ke peringkat terbangsa.
3: Dan beliau tak tunggu lama lah ya untuk terus kata menimba ilmu dan juga membuat persiapan bagi MTHQ ini. Dan sebenarnya penyertaan Nur Syakura pada kali ini mencatatkan satu sejarah ya buat negeri Sarawak sendiri.
2: Kenapa tu?
3: Sebabnya selepas hampir 19 tahun ya, sebenarnya Sarawak kembali melahirkan wakil Qari'ah yang membawa cabaran Malaysia ke pentas MTHQA. Satu kebanggaan bagi negeri Sarawak dan sebenarnya ramai juga orang Sarawak di sini, kami orang Sarawak.
2: Betul ke? Tapi saya rasa beliau bukan sahaja membawa harapan rakyat-rakyat ataupun orang yang berada di Sarawak lah. Sebenarnya bila kita lihat di media sosial ramai yang memberi harapan, sokongan dan juga sebagainya. Tapi apabila di peringkat antarabangsa ni beliau membawa nama dan juga harapan kita semua sebagai rakyat Malaysia.
3: Betul.
2: Alhamdulillah. Dan sama-sama juga kita doakan yang terbaik untuk bukan saja beliau malah ke semua peserta agar dapat memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lancar ya dan juga sebagainya, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa sama kita juga yang mendengar ni mengambil sesuatu manfaat juga daripada teknik bacaan kan. Ada yang membawa musyaf macam Sukungsi tadi kan, memperbetulkan bacaan masing-masing. Sebab saya kata juga sebelum-sebelum ni bahawa yang bertanding ni bukan orang biasa-biasa. Macam Nur Syakura ni seorang guru Al-Quran. Jadi kita boleh ambil sesuatu daripada mereka.
3: Kalau tidak pun kita ni yang mungkinlah orang kata tak ada latar belakang Al-Quran, yeah, ya, kalau datang pun sekadar mendengar, mm-hmm, dapat pahala, Amri.
0: Alhamdulillah. Ha,
3: kan? Jadi tak ada alasan sebenarnya kan untuk, yeah, tidak datang ke Dewan Merdeka untuk menyaksikan MTHQA kali ke-66.
0: Betul. Untuk yang mendengar sekarang ini juga, jangan lupa kita kongsi-kongsikanlah. Amal tahu nampak di kongsikan perkongsian nama-nama peserta tilawah dan juga sebagainya, mm-hmm, di media sosial Nasional
3: Boleh
0: FM, JAKIM dan juga
3: share,
0: sebagainya kan.
3: Kongsi.
0: Kita panjangkan, kita kongsikan. Kalau nampak secara langsung di TV1 ataupun platform media sosial JAKIM, mm-hmm, kita panjang-panjangkan juga insyaAllah. Sebab dengan perkongsian itu pun satu laluan kita untuk beroleh pahala juga. Sebab kita kongsikan kebaikan.
3: So, benda yang sebenarnya dengan izin simple, yeah? Yeah? Tapi sebenarnya memberi manfaat yang besar. Dengan satu klik saja, tapi memberikan manfaat yang sangat besar.
0: Saya macam pernah dengar satu klik.
3: Iklan.
0: Iklan. Alhamdulillah, okay. Itu dia. Oh, ingat ya, iklan. Okey, baik, alhamdulillah. Dan saya rasa Ataka malam ni juga juru acara sebenarnya telah pun bersedia, sedang memulakan majlis, memberikan kata-kata aluan selepas tadi mungkin yang menonton TV1 kita nampak terlebih dahulu grandstand.
3: Betul.
0: Bersama dengan Fadil,
3: kan?
0: Ustaz Fakhrul dan juga Ustazah Ain.
3: Kan?
0: Berbaju ungu pada malam ini,
3: kita berbaju pink. Alhamdulillah.
0: Kenalah warna itu berbeza sedikit kan, jadi alhamdulillah di Astaka sekarang ini juga juru acara majlis ada 4 orang kesemuanya sedang memulakan aluan majlis, menghargai ataupun memberi penghargaan kepada kesemua tetamu-tetamu, pengunjung-pengunjung, penonton-penonton yang hadir dari jauh dan juga dekat, kan, untuk bersama-sama. Mungkin ada yang merentas Laut China Selatan untuk semata-mata hadir malam ini, bukan saja memberi sokongan kepada peserta Koreaan negara kita, tapi dalam masa yang sama untuk mendapatkan sesuatu.
3: Betul. Sebab bukan saja dari negara kita, tapi sebenarnya untuk malam ini dari negara jiran juga.
0: Ya.
3: Ha, kita ada peserta dari negara jiran.
0: Betul.
3: Jadi mungkin bagi mereka nak datang ke Malaysia ni dekatlah. Jadi sokongan tu diberikan dengan datang ke Malaysia,
0: ya,
3: untuk menyokong peserta negara mereka.
0: Dalam
3: jadi
0: masa
3: nak tahu siapa negara jiran tu sebenarnya,
0: kena nantikanlah.
3: Nantikan,
0: jadi sebenarnya selain daripada yang berada, yang menonton di Dewan Merdeka ni adalah orang-orang Malaysia kan dan juga sebagainya. Percaya tak peserta-peserta yang datang ni dengan LO masing-masing.
3: Betul.
0: Kan, dengan pengiring masing-masing.
3: LO tu apa? Nanti orang tanya.
0: Liaison officer. Kan, pegawai pengiring lah. Pegawai pengiring masing-masing yang mungkin bersama-sama dengan setiap peserta ni. Dalam masa sama kita juga membawa nama negara kita.
3: Betul.
0: Apabila mereka menonton di sini, dan dalam masa sama mungkin ada rakyat-rakyat negara mereka yang berada di sini.
3: Betul.
0: Datang ataupun hadir memeriahkan lagi MTHQA ini. Sebabnya pada tahun lepas, MTHQA tahun lepas, saya bergambarlah dengan seorang dari warga Arab Saudi, masya-Allah. Sebab kita terkilan tengok mukanya memang apa ni, berbusana,
3: dia membawa identiti,
0: negaranya. Datang menonton, malah datang hadir seorang diri pula tu, kan. Jadi kita terujalah apabila melihat ada penonton dari negara lain yang hadir menonton, memberi sebenarnya sokongan juga kepada majlis berprestij ini. Okey. Jadi insyaAllah
3: kita dah mula, Amri.
0: Ya, macam dah mula dah.
3: Baik.
0: Saya rasa ramai yang tak sabar untuk sama-sama dengarkan daripada
3: pertama.
0: Peserta yang pertama untuk kita persilakan Muhammad Fauji Ridwan daripada negara jiran kita Indonesia yang akan membacakan surah Maryam, bermula ayat

0: صدق الله العظيم.
1: Surga Allah Al-Azim. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi bacaan daripada peserta Negara Republik Indonesia Muhammad Fauji Ridwan yang membacakan Surah Maryam ayat 64 hingga 75 sebentar tadi. Alhamdulillah ya. Dan mungkin ada yang membuka buka surat 309 mula ayat tadi dan ia berada di juzuk yang ke-16. Alhamdulillah. Dan kita percaya juga di sini ada penonton-penonton Indonesia juga
2: kerana
1: ada pertukaran yang saya dengar tadi.
2: Dekat saja kan?
1: Ya, betul.
2: InsyaAllah. Dah selesai dah cabaran peserta yang pertama.
1: Ya. Yep.
2: Bermakna berbaki 7 lagi orang peserta. Dan selepas ini insyaAllah kita akan mendengarkan bacaan peserta yang kedua. Ini mungkin penyokongnya jauh lah nak datang kan?
1: Ya, daripada mana ni?
2: Negaranya. Dari Turki.
1: Okey.

0: Tapi tak mustahil kalau ada rakyat Turki di sini kan.
1: Ya, betul. Amri. Jadi namanya adalah Furkan Sinar, yang akan membacakan surah Ali Imran mula ayat 133 insya-Allah. Jadi kita nak jemput jugalah semua yang mungkin berada di rumah kan, termasuk yang menonton ni, memang ada yang buat khusyuk masing-masing. Jadi yang menonton di rumah, insyaAllah kita boleh buka surah Ali Imran. Kita mula ayat 133 juzuk yang keempat,
0: muka surat 67.
1: Ya, ayo sama-sama kita boleh
2: buat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

ذكرنا.

أولئك

says,

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan peserta dari negara Turki yang bernama Furkan Sinar yang telah pun membawakan surah Ali Imran bermula ayat 133 hingga 143. Dan kalau kita merujuk kepada Mushaf Al-Quran pada muka surat 67 juzuk keempat ya Amri.
2: Baik, alhamdulillah selepas ini sebenarnya kita akan bawakan saudara pengiga untuk kita sama-sama Ibrah. Dengarkan Ibrah dan Ibrah ini juga diambil daripada surah Ali Imran yang dibacakan oleh peserta tadi di mana bermula ayat 133 dan dikupas Ibrahnya untuk jadi tatapan penonton dan juga pendengaran saudara pendengar yang dirahmati Allah.
3: Surah Ali Imran ayat 133 yang dibacakan sebentar tadi menyeru kita dengan tegas bersegeralah menuju keampunan Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi. Kalimat bersegeralah hadir memperingatkan kita agar tidak sesekali menangguhkan kebaikan. Jangan melambat-lambatkan taubat. Jangan menunda-nunda solat. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Apabila tercetus niat untuk membantu, ulurkanlah tangan. Apabila terlanjur melakukan kesilapan, bersegeralah memohon kemaafan. Ingatlah, peluang bernafas hari ini belum tentu menjadi milik kita esok hari. Syurga bukanlah angan-angan, tetapi matlamat yang perlu diperjuangkan. Maka usah menanti waktu yang sempurna untuk menjadi baik. Hargai peluang yang masih terhidang pada setiap detik. Ayuh, marilah kita bersegera mendakap keredaan Allah, kerana dalam perlumbaan menuju kebaikan, penyesalan terbesar ialah di saat kita memilih untuk menanti, ajal pula menjemput dengan pasti. Wallahu'alam.
2: Okey, baik, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi Ibrah dari surah Ali Imran ayat 133 yang dibacakan sebentar tadi sebenarnya menyeru dengan tegas bersegeralah menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga yang seluas langit dan juga bumi. Ini peringatan juga untuk kita semua Suhaila. Sebabnya kadang-kadang kita rasa masa ni akan menanti kita.
1: Kita suka bertangguh.
2: Ya, itu yang paling tepat sebenarnya. Itu adalah sikap dan sifat kita sebagai seorang manusia sebenarnya. Sedangkan Allah dah menyeru kita untuk bersegera menuju keampunan. Jadi sentiasalah kita bertaubat ya atas
1: segala. Sebenarnya kita ni suka bertangguh melakukan perkara yang baik. Tapi bila perkara yang tak baik, cepat pula kita nak buat kan.
2: Ya, begitulah insya-Allah. Moga Allah lindungi kita dan semua
1: cepat-cepat
2: yang mendengarkan pada malam ini insya-Allah dalam naungannya insya-Allah ya. Dan kita akan teruskan dengan bacaan peserta yang ketiga iaitu Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki dari negara Brunei Darussalam akan membacakan surah Al-Qasas mula ayat 75. Ayuh sama-sama kita beri tumpuan ke astaka untuk kita dengarkan bacaan dari peserta dari negara Brunei Darussalam ini insya-Allah.

Baik, insyaAllah kita akan dengarkan sebentar tadi. Telah pun dimulakan. Sama-sama kita beri tumpuan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara alunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh peserta dari negara Brunei, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, yang telah pun membacakan surah Al-Qasas bermula ayat 75 hingga 82. Dan kalau kita rujuk ke Mushaf Al-Quran berada pada muka surat 394 juzuk 20 ya Amri.
2: Baik, alhamdulillah. Jadi peserta daripada negara Brunei Darussalam tadi juga, siapa yang menonton di TV1, nampaklah sebenarnya ada bendera yang dibawa oleh penonton-penonton yang menyokong. Saya percaya yang sebenarnya hadir menyokong peserta daripada Brunei Darussalam. Alhamdulillah, sebabnya yang menonton TV1 tadi tertera lah sebenarnya. Nampak dengan jelas bendera yang sangat besar dibawa oleh penonton-penonton yang hadir yang memberi sokongan kepada peserta dari Brunei sebentar tadi, insyaAllah. Dan sekarang ni kita akan beralih pula ke bacaan peserta yang keempat. Dan kita akan bawakan juga sekali lagi, kita dah tonton bacaan daripada Qari'ahnya daripada Iraq, ingat tak?
1: Cantik orangnya.
2: Okey, maknanya awak ingatlah. So, yeah. Okey, baik. Kita akan sama-sama juga dengarkan bacaan daripada Qari'ahnya, iaitu betul? Mustafa Abdul Sada Hashim, ya, dari negara Iraq, yang akan membacakan surah Az-Zumar mula ayat 52, insyaAllah. Jadi untuk sama-sama kita dapat keberkatan dan juga manfaat, jom sama-sama kita beri tumpuan juzuk yang ke-24, muka surat ke-464. Kita beri tumpuan ke Astaga.

بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

بدو أيوة.

0: صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Azim, kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta dari negara Iraq, ya, iaitu Mustafa Abdul Sada Hashim yang membacakan surah Az-Zumar mula ayat 52 hingga ayat 65 sebentar tadi. Alhamdulillah, ya. Dan kita masih lagi berbaki 4 lagi peserta, kerana keseluruhan peserta yang bertanding pada malam ini adalah 8 peserta. 4 telah memperdengarkan bacaan mereka beraksi di pentas MTHQA, dan 4 lagi su akan
2: termasuk peserta
1: negara kita
2: masing-masiling menantikan
1: Malaysia,
2: bila giliran mereka
1: Nur Syakura selepas ini, insyaAllah, ya. Dan ayo sama-sama kita nak beri tumpuan juga kepada Ibrah yang akan sama-sama kita dengarkan. Dan Ibrah ini akan memfokuskan
3: ayat
1: kepada ayat 53
3: surah
1: Az-Zumar.
3: Az-Zumar yang kita dengar sebentar tadi hadir sebagai ubat paling mujarab buat jiwa yang lara empit dosa silam. Ada manusia yang berasa terlalu jauh daripada Allah kerana dosanya. Dengarkan pujukan Tuhan pada ayat ini. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Amati seruan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lihatlah bagaimana meskipun mereka telah melampaui batas, Allah masih memanggil mereka dengan penuh kasih. Subhanallah, betapa luasnya rahmat dan kasih Allah. Pun begitu, ayat ini bukan lesen untuk kita terus melakar dosa. Sungguh, ia adalah pintu harapan bagi mereka yang mahu kembali bertaubat kepadanya. Ingatlah, sejauh mana pun kita pernah melangkah pergi, jalan untuk kembali kepadanya tidak pernah tertutup. Jangan berputus asa selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi nafas belum tersekat, selagi matahari belum terbit dari ufuk barat. Artinya, masih terbuka luas untuk kita pintu taubat. Wallahu'alam.
2: Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi saudara, pengisian Ibrah ataupun pengajaran bagi ayat surah Az-Zumar ayat 53, di mana ia telah pun memfokuskan mengenai bagaimana kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah, ya Amri.
1: Ya, betul. Kerana ubat yang paling mujarab buat jiwa yang lara ni, jangan apa ni, bila dihimpit dengan dosa silam. Itulah yang kita dengarkan dalam surah Az-Zumar ni. Ada manusia terlalu berasa terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosanya. Dengarkan pujukan Tuhan pada ayat yang bermaksud janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Rahmat Allah seluas-luasnya.
1: Kan sebenarnya bimbingan tu kan sentiasa ada sebenarnya dalam Al-Quran tu untuk membimbing kita. Ayuh kita sama-sama ke Astaka untuk sama-sama kita dengarkan persembahan dari
2: Hafiz Hamidun.
1: Kan kita akan dengarkan Ishfalana, Nurul Anwar dan juga Selawat Syifa.

Sekali lagi boleh? Okey. Yang di rumah juga ya. Okey, sama-sama.

0: Masya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kita juga ni Hafiz
2: Hamidun
1: bersama dengan membawa tiga lagu tadi. Ishfalana, Nuril Anwar dan juga yang terakhir
2: Selawat
1: tadi kita dengar
2: Selawat Syifa.
1: Okey. Sekarang ni alhamdulillah kita bersama dengan Johan Qari MTHQA 2025 iaitu Al-Fadhil Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Allahu Akbar.
2: Kita tak sangka sebenarnya kan.
3: Saya pun lagi tak sangka.
1: Lagi tak sangka. Dia rasanya bila jumpa tahun lepas, sebenarnya kita dah menuju rumah ustaz lah pada tahun lepas sebelum kemenangan ustaz, sebelum kemenangan tu diumumkan. Sebelum kemenangan diumumkan. Dan kemudian sekarang ni kita kembali bersama dengan ustaz untuk saya rasa ramai juga yang nak tahu juga kan. Betul. Sebenarnya seorang qari dan juga qariah macam ustaz ni dia macam ada follower ataupun pengikut tersendiri.
2: Betul.
1: Saya boleh panggil dan macam artis juga. Sebenarnya yang hadir
2: selebriti
1: betul kan. Sebabnya dah jadi satu figura ataupun public figure kan. Yang dikenali oleh satu negara, bahkan bukan negara saja, dunia juga,
2: dunia
1: sebab bukan bertanding di Malaysia saja.
2: Betul.
1: Okey. Jadi kita nak tanya jugalah Ustaz Saiman ni, bila mengimbau kembali sebenarnya detik kemenangan Johan MTHQA 2025 pada tahun lepas ni. Nak tahu juga ustaz, perasaan ustaz ketika hari tersebut dan apa sebenarnya yang ustaz paling ingatlah tentang kemenangan tu, momen tu sampai hari ni. Yang kenangan tu rasanya tak boleh lupa sangatlah.
3: Okey, alhamdulillah lah, banyak-banyak pertandingan. Tak tahulah starting pada pertandingan yang tahun lepas di Antarabangsa Malaysia tu. Saya diuji, banyak diuji dengan macam sakit kan.
2: Masya-Allah.
3: Saya macam batuk 3-4 hari sebelum lah.
2: Banyak dugaan lah, ujian orang
3: macam
2: kata.
3: Macam di kemasaan sebelum tu diperlis, saya demam
2: kan.
3: Tapi yalah, demam-demam tu kita telan macam cubat jugalah kan. Sebab mana tiba-tiba

0: tu di belakang dia jampi-jampi sikit.
1: Allah.
0: Ada video
1: doa kan lah, mendoakan.
0: Ada tepuk belakang saya, pum, saya kata, "Oh, keluar ustaz."
1: Ha. sebelum bertanding.
0: Ya. Baru dekat belakang pentas ni. Macam pum, ada tepuk kan. Saya kata, "Oh, ustaz dah keluar dah." Kan, apa ni, segala jin-jin tu tak ada. Saya kata, "Okey." Alhamdulillah lah kan, dapat mungkin semangat, dia bagi semangat.
2: Ya. Itu dia momen yang orang kata dikenang kembali oleh Ustaz Aiman ya. Dan kalau kita imbas kembali, dah hampir setahun ya.
0: Betul, ngam-ngam lah. Saya masa pertandingan tu bulan 8.
2: Yalah, selepas ni kemenangan tu, sekarang ni bagaimana perkembangan terkini Ustaz Aiman?
0: Perkembangan terkini, alhamdulillah, saya masih meneruskan dalam bidang ni. Saya sebenarnya nak bawa budaya Haflatul Quran ni dalam Malaysia ni. Sebab saya dah banyak merantau, pergi ke berbagai negara, Iran lah, apa ni, di India pun pernah, di Pakistan, Moscow. Dan saya melihat mereka ni terlalu cintakan Al-Quran.
2: Masya-Allah.
0: Cintakan tu cinta yang sangat-sangat cintalah.
1: Faham?
0: Macam mereka suka buat program-program, mereka suka dengar Al-Quran ni. Walaupun tidak di elaborate pun Al-Quran, tidak diterabur pun Al-Quran ni, mereka suka sangat dengar. Kan? Jadi why not kalau kita banyakkan program-program Al-Quran ni. Kalau saya tengok banyak program di luar sana tentang ceramah perdana dan juga tentang selawat, dengan mari berselawat sebagainya, kita selitkan patutnya program haflah Al-Quran juga. Jadi saya sekarang ni tengah buat benda ni lah untuk untuk memperkembangkan. Dan next project saya insyaAllah di, mungkin akan ada kerjasama saya dengan bagian hotel Paya Bunga di Terengganu. Saya akan panggil kori-kori antarabangsa yang berbeza muka dengan kita. Dan kita akan buat program. Dan mungkin ada di hotel tu lah. Jadi kita panggil kerap-kerap macam ni lah, sebiji macam tilawang terbangsa. Tapi cuma bukan, it's not competition. Dia adalah
2: sesi pembelajaran.
0: Dia macam persembahan majlis.
2: Majlis
0: Quran, baca Quran. Dan sikit ada kita punya pengisian tadabur lah. Sebiji lah, lebih kurang macam tilawang terbangsa.
1: Ya, faham. Cuma ini pertandingan.
0: Ya, this is a competition.
1: Ya, betul. Terbaik lah sebenarnya. Kalau kita dapat lihat ada perancangan selepas setahun bergelar Johan NTHQA ni. Jadi kalau itu dah kira perkembangan ustaz jugalah tu. Jadi kita nak tahu jugalah, mungkin ramai yang tanya kan, bila dah menang tu macam mana, adakah rutin latihan bacaan seperti sebelum pertandingan tu dikekalkan ke macam mana ustaz?
0: Sepatutnya harus dikekalkan lah.
1: Sebab
0: bagi saya benda tu bukan hanya stop bila kau lah champion,
1: dah menang,
0: dah cukup, boleh makan nasi melantar dah. Bagi saya tetap menjaga juga, walaupun sikit dah naik berat dah ni. Dulu naik dah 5kg 6kg sikit. Tapi saya tetap sikit jaga, sebab saya ada planning untuk masuk lagi competition di luar negara.
1: Baik,
0: dan juga masih lagi career. Yalah, bila after kita menang akan orang panggil untuk persembahan.
2: Betul.
0: Orang expect kan yang terbaik untuk kita, daripada kita lah kan. Tiba-tiba baca Zoro tak boleh pergi ke macam mana ke.
2: Jadi macam mana katanya cara ustaz menjaga kualiti bacaan dan juga orang kata tu dari segi stamina, mungkin ada orang kata petua tips untuk ni?
0: Bagi saya yang pertama tu sebenarnya cukup tidur lah.
2: Cukup tidur, baik.
0: Tidur tu yang cukup tu sangat bagus untuk suara. Tidur awal lagi bagus lah.
2: Masya Allah.
0: Dan juga memang saya pantang sikit ais-ais ni.
2: Saya
0: memang banyak minum air, minum panas. Walaupun tengah hari ke mainlah tengah malam ke, memang banyak minum air panas. Dan juga pemakanan tu saya tak adalah jaga sangat pemakanan tu, di segi macam nak kata minyak-minyak makan juga. Kita memang dah terkenal dengan minyak
1: masakan
2: Malaysia.
1: Masakan
2: kita kan, masakan Melayu.
0: Kita pun produce minyak sawit.
1: Ya, betul.
2: Itu dia.
0: So rugilah tak makan minyak.
1: Pantang-pantang tu tak adalah ustaz.
0: Pantang-pantang tu ada juga. Cuma bagi saya pantang nampak. Tak ada. Bagi saya
1: makin kelakar pula lepas tahun ni. Sebelum ni kita bergurau, nampak sini
2: dia dah menang.
0: Itu beza. Yang belum bertanding.
1: Itu pun mungkin perkembangan terbaru, nampak kelakar ustaz.
2: Masya-Allah.
1: Okey, baik ustaz, kita dah tahulah sebagai Johan pernah duduk di pentas antarabangsa, bukan saja di Malaysia, malah di luar negara ustaz. Bila kita lihat tentang peserta-peserta yang memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ni, pada pandangan ustaz lah kan, orang muda, tapi kita boleh panggil macam orang lama pula. Johan.

0: Betul lah, dari pengalaman
1: betul.
0: Tu.
1: Betul, okay. Apakah yang membuatkan peserta ni mampu memberikan persembahan yang terbaik bila berada di pentas berprestij macam ni lah, macam di MTHKA ni? Maksudnya, apakah apa ni yang biasanya membuatkan seorang peserta tu dia mampu memberikan persembahan terbaik?
0: Faktornya
1: sebenarnya.
2: Yelah, bagi saya persediaan yang cukup. Itu je. Sebab saya dah dua kali kan Antarabangsa Malaysia 2022-2025.
0: Betul.
2: 2022 tu saya kalah. Bagi saya ada benda, dia rezeki tu satu hal. Tapi sebenarnya kita punya persediaan tu. Macam kematangan kita corak lagu tu kan. Dan kematangan bacaan tu, ada skill-skill yang kita belum upgrade. Bila saya dah upgrade pada tahun 2025 tu, alhamdulillah lah kita boleh aplikasikan upgrade tu kan. Mana kita punya improve bacaan tu dan nak bawa apa gerak-gerak lagu yang menarik dalam bacaan itu membuatkan kita lebih yakin. Dia bila tak yakin ini jadi macam ni. Dia bila contohlah kalau macam dululah 2020 ni, aku takut nak baca apa ni. Boleh ke aku baca ni? So 2025 saya tak rasa macam tu sangatlah. Saya rasa macam cuma rasa macam insyaAllah aku boleh kot.
0: Keyakinan
2: datanglah keyakinan. Sebab persediaan itu sahaja.
0: Persediaan. Itulah tips ya.
1: Baik.
0: Jadi dan kalau kita lihat peserta Qori dan Qoriyah pada tahun ini, apa yang Ustaz Aiman lihat pada peserta pada tahun ini?
1: Ringkaslah.
0: Adakah ada saingan?
2: Bagi saya sangat banyak saingan daripada Iraq tadi, daripada kawan saya pun saya kenal juga tu, peserta Indonesia dan juga Iran. Dan memang mencabarlah untuk peserta Malaysia kita. Good luck lah korang.
1: Baik. Ustaz, saya saya tadi Ustaz ada kongsi juga bahawa peserta yang kelima selepas ini akan memperdengarkan
0: kawan
1: bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ni juga adalah kawan Ustaz. Jadi boleh tak saya nak minta Ustaz sendiri yang memperkenalkan beliau dari negara mana dan nama ni Ustaz? Silakan.
2: Nama dia, nama diberi Syed Saddiq Segaraga. Bukan.
1: Bukan.
2: Syed Saddiq Syed Ali Muslimi Alamsyiri. Ini alam lain. Iran, saya akan baca surah An-Namlu bermula ayat 76
1: Ya betul.
2: Ya, juzuk 20.
1: Ya.
2: Muka surat 338.
1: Ya, sama-sama kita beri tumpuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

in

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita dengarkan bacaan sebentar tadi dari peserta dari negara Iran. Ha, inilah tadi rakan kepada Ustaz Aiman, Said Ali Muslimi Alam Syiri. Itu yang kita ingat tu sama namanya, serupa dengan Said Sadiq. Sebab Said Sadiq, cuma perbezaannya adalah ijaannya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Tadi di Astaka beliau sempat mengucap mushaf tadi. Betul? Selepas membaca ni, alhamdulillah, bagi saya satu persembahan yang terbaik juga.
2: Sebenarnya satu kelegaan untuk beliau kerana telah pun selesai ya dengan perujian beliau, dan sebentar lagi insyaAllah Amri peserta yang kita nanti-nantikan untuk malam ni sebenarnya, masyaAllah.
1: Ya, betul. Kita akan bawakan sebenarnya daripada awal siaran tadi juga. Ya, kita telah bercerita sedikit tentang beliau sedang berjalan masuk dan sedang duduk di kerusi Astaka orangnya. Hari ini mengenakan baju berwarna hijau, saya rasa.
2: Betul.
1: Peserta daripada negara kita, Malaysia. Jadi kita nak sama-sama ajak semua memberi sokongan. Betul. Untuk sama-sama dengarkan bacaan dari kalau peserta. Ada bendera juga dari Dewan Merdeka World Trade Center. Untuk kita mempersilakan siapa?
2: Kita persilakan Nur Syakurah binti Muhammad Musa dari negara kita, Malaysia, yang akan membawakan surah surah Hud bermula ayat 69 muka surat 229.
1: Ya, fal yatafattal majura. Kita persilakan.

فلما

big. وَإِنَّ

ولا

0: صدق الله العظيم.
1: Surga Allahul Azim. Kita dengarkan bacaan daripada peserta negara kita. Satu tepukan yang gemuruh juga kita dengarkan dari persembahan ataupun bacaan yang didengarkan dari Nur Syakura binti Muhammad Musa dari negara kita Malaysia, yang membacakan surah Hud ayat 69 hingga 78 sebentar tadi. Alhamdulillah, ini adalah momen-momen ataupun bacaan yang dinanti-nantikan dan sebenarnya oleh peserta penonton-penonton
2: kita,
1: yang nak menyaksikan dengan lebih dekat peserta daripada negara kita Malaysia.
2: Betul, di mana malam ini Dewan memang penuh ya,
1: ya,
2: untuk memberikan sokongan kepada peserta negara kita. Selesai sudah 6 orang peserta dan selepas ini kita akan menuju ke peserta yang ketujuh, iaitu dari negara Jordan.
1: Namun sebelum itu Ibrah terlebih dahulu untuk sama-sama kita dengarkan sekarang ini
3: surah Hud yang dibacakan sebentar tadi, mengabadikan 3 sifat indah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu diteladani, malah perlu dimiliki oleh setiap insan. Pertama, Halim, jiwa penyantun yang tenang mengawal emosi, sabar mendepani ujian, serta bijak membuat keputusan. Kedua, Awwah, hati yang penuh dengan rasa rahmah, insan yang sentiasa mengadu kepada Allah, memimpin yang lemah dan membimbing yang tersasar dengan kelembutan. Ketiga, Munib, jiwa yang sentiasa kembali bertaut kepada Allah, setinggi mana pun carta kedudukan di dunia, baginda tetap sedar dirinya hanyalah seorang hamba. Pakaikan sifat Halim pada setiap tindakan, semaikan Awwah pada setiap perasaan dan pasakkan Munib pada hubungan kita dengan Tuhan. Gabungan 3 sifat inilah yang menjelmakan keunggulan peribadi seorang insan. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah saudara, sebentar tadi telah pun kita dapat ikuti pengisian Ibra yang telah pun memfokuskan mengenai dengan surah Hud ayat 75, di mana dia mengabadikan 3 sifat indah ya yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, yang perlu kita teladani, iaitu sifat yang pertama Halim, kedua Awwah, dan ketiga Munif. Halim tu jiwa penyantun, Awwah tu bermaksud rasa rahmah, dan juga yang ketiga Munif itu bermaksud jiwa yang sentiasa kembali bertaut kepada Allah.
1: Betul, sebab itulah kita kena pakai kesemua sifat-sifat yang ada ni, Halim, Awwah dan juga Munib ni. Sebab itulah Al-Quran ni, kalam Allah ni adalah panduan kehidupan kita. Jadi segala bimbingan, pengajaran, kesemuanya Allah himpunkan dalam sebuah kalam yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dia panduan kepada kehidupan kita lah ya.
1: Betul.
2: Jangan tinggalkan Al-Quran untuk setiap untuk jadi rujukan kepada kehidupan kita ni ya.
1: Betul. Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Ini betul. Peserta ketujuh. Silakan Suhaila.
2: Peserta ketujuh datangnya dari negara Jordan, iaitu Muhammad Mahmud Khalil Dabash, yang akan membawakan surah Al-Anfal bermula ayat 35.

إنه ويحيى من حيّ عنه.

0: Sadaqallahu Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun dibacakan oleh peserta dari negara Jordan, Muhammad Mahmud Khalil Dabash, bermula ayat 35 hingga 43 juzuk 9. Dan kalau kita rujuk kepada muka surat Al-Qurannya adalah pada muka surat 181 ya Amri.
1: Dan kita dengarkan juga tepukan gemuruh juga tadi dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah semua yang hadir untuk sama-sama menyaksikan majlis yang penuh berprestij ini. Untuk peserta yang terakhir, ke-8.
0: Ke-8.
1: Kita akan mempersilakan Inam Ulhaq daripada Republik Islam Pakistan yang akan membacakan, sama-sama kita dengarkan juga bacaannya dari Surah An-Nisa mula ayat 58. Saudara-saudari sekalian boleh buka muka surat 87 dan juga juzuk yang ke-5, di mana dapat kita lihat jugalah tadi ada yang menggunakan memegang mushaf dan juga ada yang membaca menggunakan telefon bimbit sahaja. Alhamdulillah teknologi yang kita guna pakai sekarang ini, insyaAllah. Jadi kita terus beri tumpuan ke Astaka untuk kita beri kita dengarkan Inam Ulhaq dari negara Pakistan. Falyatafaddal ma'jura.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

What?

فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم.

0: عظيما. صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahu Azim. Demikian tadi saudara alunan suara milik peserta dari Pakistan, Inam Ul Haq, yang telah pun membawakan surah An-Nisa bermula ayat 58 hingga 65, juzuk kelima, muka surat 87. Itu buat mana? Peserta terakhir lah.
2: Peserta terakhir Milik Pakistan macam suka sangat makanan Pakistan ni, so.
1: Sebab saya dah rasa.
2: Oh, ya ke? Patutlah. Rasa macam sesuatu sangat bila sebut peserta daripada Pakistan tu, kan? Sebenarnya kita lihat Ibrah pun yang disampaikan oleh Amna pun daripada Pakistan juga.
1: Ya, betul.
2: Okey, baik. Kita akan sama-sama dengarkan juga Ibrah surah An-Nisa ayat 58 dan juga 59. Betul. Untuk sama-sama kita ambil manfaat terhadap surah ini dan bacaan yang disampaikan oleh peserta sebentar tadi.
3: Dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59 yang diperdengarkan sebentar tadi menegaskan tiang seri keharmonian sesebuah negara. Ia merangkumi serahan amanah kepada yang berhak, keadilan dalam menghukum dan kepatuhan kepada pemimpin. Keharmonian tanah air tidak akan terbentuk tanpa rasa tanggungjawab pada jiwa setiap rakyat dan kepatuhan mereka kepada undang-undang. Namun, ketaatan dalam Islam bukanlah menyerah tanpa berfikir, tetapi taat dalam kesedaran. Sekiranya ada ruang yang perlu diperbaiki, tampilkanlah teguran yang berasaskan ilmu, dipagari adab dan dibaluti kemas dengan hikmah. Apabila timbul perselisihan, padamkanlah emosi, kebencian dan fitnah, kembalikanlah segalanya kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ingatlah, berbeza pandangan tidak semestinya berbeza tujuan.

0: Alhamdulillah, kita telah selesai dengarkan bacaan dari ke-88 peserta pada malam ini. Bagi malam yang ketiga, MTHQA ke-66, peserta pertama Muhammad Fauji Ridwan dari Indonesia, Furkan Sinar, peserta yang kedua dari Turki, dan juga peserta yang ketiga
1: dari negara Brunei. Kita ada Dayangku Siti Umi Shazana binti Pengiran Haji Marjuki, juga peserta dari negara Iraq, Mustafa Abdul Sada Hashim, dan juga Iran, Said Sadiq Said Ali Muslimi Alam Shiri.
0: Kita ada peserta yang ke-6 juga dari Malaysia, Nur Syakura binti Muhammad Musa. Peserta yang ke-7, Muhammad Mahmud Khalil Dabash dari Jordan, dan juga Inam Ul Haq. Peserta yang terakhir tadi dari Pakistan. Alhamdulillah, kita dah pun berada di penghujung laporan kami ataupun tugasan kami di waktu ini. Dan jangan lupa untuk nantikan juga untuk kita bersama esok malam 8.45 minit malam untuk malam yang keempat, malam yang terakhir untuk kita bawakan peserta-peserta dari perujian tilawah, insyaAllah. Temu janjinya 8.45 minit malam di Nasional FM.
1: Tentunya malam esok istimewa sebab ada peserta negara kita.
0: Satu lagi, seorang lagi peserta Malaysia, Qori, kita akan mempersembahkan bacaannya esok. Dan insyaAllah, terima kasih kerana terus bersama kami. Dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, dari saya Yus Amri Muhammad Yusof dan juga rakan pengulas.
1: Saya Suhail Aris, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, diketuai oleh Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Ahmad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, Penerbit konti kita Aziza Nga yang berada di RTM Angkasa Puri.
0: Ya, terima kasih Kak Aziza. Dan seterusnya juga, ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim bersama-sama rakan-rakan kita yang berada di Nasional FM juga yang bersama dengan kita ni.
1: Betul. Kita ada unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim. Bersama-sama dengan Encik Muhammad Zamri Ismail. Kita juga ada Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun dan juga Puan Nur Sia Tanca.
0: Jadi kita kembali bersama rakan setugas di konti Nasional FM, Muhammad Amirul Aizad Muhammad Azam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhail Aris dan Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Terus bersama dengan Nasional FM.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk para pendengar semua, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah di pantai barat Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran dan juga Ranau, manakala di kawasan Persiangan dan termasuk kawasan Tambunan di Sandakan dan juga Tawau sehingga 1 pagi ini Jumaat 9 Oktober 2026. Dan untuk makluman semua, amaran dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 minit sejam. Dan dinasihatkan untuk anda jika berada di luar dan didapati juga keadaan dalam keadaan bahaya ataupun terdapat juga tanda-tanda banjir, berpindahlah ke pusat pembinaan sementara dan juga boleh ikuti laman sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca yang terkini. Moga dipermudahkan segala urusan kita dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Pejam celik, dah hampir jam 12.30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan segmen GBH dan anda akan ditemani oleh DJ Amira yang akan bersama dengan anda. Semestinya lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Dan jangan lupa terus mendengarkan National FM, muat turun aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan untuk saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehinggalah ke waktu ini. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera, ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey. Dan ini dia lagu daripada kumpulan Amok. Itu dia, Untukmu Sayang. Dan sayang-sayang semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda bertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

0: Rajawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2:30 petang.

bermusim.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apapun, kita teruskan lagi Game Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lampu, kipas dipasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah duduk-duduk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okey? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebelum Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan ya. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kamu di kolej Kangso Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okay, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah penat menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di langit ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke langit ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Arsenal FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Game Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sehat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jomlah. Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sehat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jomlah yang Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa.

Salam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat walafiat ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin, katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Ah, saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahayah. Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GPH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Nuisa pada lagi. DJ Mira Manja Manis and Gang Burung Hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan Gang Burung Hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni? Dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey. Baik, seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koes Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasio.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ni membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

0: be May.
1: It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani geng burung hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari Lena. Terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon. Assalamualaikum. Tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kim Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng burung hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data? Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kumpulan Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH, layan geng burung hantu 12 hingga 6, berteman-bertemankan National FM sentiasa di hati, layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan, berjam celik dah penghujung minggu dah, nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada NL Lela lah ya, kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya. Salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis. Pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hey, macam mana? Ada rasa macam dalam apa ni? Filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-nari kan? Okey. Baik, sekarang kita sudah menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit. Jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, yang dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad II katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah. Jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okay, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday. May Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, Assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom pergi KJ Mira, baru nak pergi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okay, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi. Mira akan bersama Geng Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semoga kalian dikasihi hormati dan hadir dari imam dan kuasa

0: ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah taala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Taala telah agihkanlah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzaqukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih ni tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan belagak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, batu tok-tok guru semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kah? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah. orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak maksudnya? Aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir nampak ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun ha, masya-Allah dalam buayan pun ha, anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla' al-mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ni ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Sayyidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, muka surah 54 tu belah kiri, anna laka hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Sayyidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah cerita juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Sayyidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa dia sangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira ni, rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bab ni rezeki serah kat Tuhan, insya-Allah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Baru di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada Engkau ni ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. nak terkejut yang baik. Nah, tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair, fujaatil syarr. Dan kami minta lindung kepada Engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman, yang orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Ceria Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minal sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hazal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al 'aqibatahu rashada وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Al-Muhaiminul Al-Aziz, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Taala muslimin muslimat para hadirin yang dikasihi oleh Allah. Satu kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini pasti dan mesti Allah Taala akan balasnya. Dalam surah kata fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Sebaik-baik ataupun sebesar-besar yang Allah Ta'ala kita buat, Allah Ta'ala akan memperlihatkan. Macam tu jugalah di sebaliknya, sekecil-kecil dosa yang kita laksanakan pun Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah satu ketika nanti. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nak laksanakan satu kebaikan, janganlah kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Contoh kalau kita nak buat satu sedekah, aku bagi 100 contohnya, Allah takkan hang bagi 1 ringgit je. Ana takkan hang bagi hak ni je, hak ni je, hak ni je, jangan. Nah, ni kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Itulah akhlak yang kita kena jaga di dalam masyarakat sekeliling kita. Ana buatlah apa sekalipun, 1 ringgit ke, 10 ringgit ke, 100 ke, itulah kebaikan dia. Ana dengan kemampuan masing-masing. Dalam riwayat Muslim kata apa? Janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit ataupun walaupun sekali. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, itulah macam kata tadi, satu kebaikan yang kita laksanakan, Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah. Nah, macam tu juga satu keburukan. Jadi, apa yang dia buat, itulah kebaikan dia. Apa yang kita buat, itulah kebaikan untuk kita. Nah, jangan kita nak merendah-rendahkan, janganlah kita meremeh-remehkan. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia tak akan tengok kepada orang lain dalam keadaan yang merendahkan diri orang lain. Itulah akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah segala kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini akan diterima oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah dan juga masukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Waktu sekarang pukul 6.35 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Jumaat. Hari ini penghulu segala hari. Dan hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kan hari ini sama-samalah kita doa, kita berdoa semoga hari ini penuh dengan keberkatan, pintu rezeki terbuka luas, hati kita dipenuhi dengan ketenangan, nak tenang-tenang sahaja, kan, banyakkan berselawat dan juga buat amal kebaikan, kan. Baik, terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Dan hari ini Kak DJ tak berkeseorangan, bersama dengan PJ yang bertugas, penolong jurutera Syafiq Kyle, teman anda sampai ke pukul 11 pagi. Okey, kalau tadi kita ada lagu Alhamdulillah kan, daripada Sik, dan seterusnya ini lagu Alia dan juga Kat Farish.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: الحمد لله على كل حال. يا رب لا تزرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا
1: رب. بersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa. Hari ini, kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok. Ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif. Ceria pagi!
2: Okey, mari kita nak kongsikan tajuk-tajuk berita dunia, okey. Ini 7 maut dalam serangan Israel di Gaza. Ya Allah, kan bilalah nak habis perang-perang ni. Begitulah. Seterusnya, Kapten Tempur Israel mati di Lebanon. Lebih 70,000 sertai protes pelajar di seluruh Perancis. 2 bas diserang di timur Ukraine, 30 terbunuh. Insiden Virgo Transport 8, polis Indonesia tahan 4 termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan. Bahrain kru rekrut 1,850 anggota keselamatan dari Pakistan. Dan seterusnya, susulan siri letupan di Riyadh, diplomat dan sekolah ambil langkah keselamatan. Ini 30 maut dalam serangan 2 bas di Kramatorsk di Ukraine. Dan juga ini, Bangladesh sasar jaringan dengan Malaysia, pacu semi industri semiconductor. Ancaman serangan Amerika Syarikat dan juga Iran cetus tekanan pasaran saham dan juga minyak. Dan UAE sokong bekalan air Gaza menerusi projek penyah garaman dan penggurdian telaga. Baik, itu antara tajuk-tajuk berita dunia. Okey, nanti pukul 7 pagi kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, nak tahu berita dari sana. Baik, kita ada ini, lagu ini, Hatan.

Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.

0: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat akan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: So jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunuyudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jika anda sedang mendengar pesanan ini dan hidup terasa terlalu berat, berhenti seketika. Tarik nafas, lepas. Anda tak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percayai, sama ada sahabat, keluarga, kaunselor atau pakar profesional. Beritahu mereka apa yang sedang anda lalui. Mungkin ada hari yang mana anda tak nampak jalan di hadapan, tetapi itu tidak bermakna tiada jalan. Mari kita ingatkan satu sama lain. Anda penting. Anda tidak keseorangan. Hidup anda sangat berharga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Langkawi FM.
1: Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem percukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar percukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Berkenaan dengan warga mai, bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memanglah orang kata stabil lah. Yang hak baru ni saya minta lah Perdana Menteri kita buat belanjawan yang berpatutan. Bagaimana kadang-kadang nak buat satu program, duit tu jenis berkutik, bajet tak banyak. Jadi saya harap PNAD patutnya bentang benda ni hari mana jemaat ni, 9 bulan nanti, dia kena ambil kira lah belanjawan 2027 tu berpatutan lah. Warga emas ni orang kata orang yang ada hujung-hujung hidup ni kenalah bagi istimewa. Kadang-kadang masalah kesihatan, duit tak ada. Jadi itu kena ambil kira.
2: Ramli Ahmad, warga emas.
3: Terima kasih kepada
0: terlepas dari siaran program
3: atas bantuan dan inisiatif belanjawan sebelum ini yang banyak membantu usahawan kecil. Diharapkan belanjawan akan datang terus memberi sokongan dari segi modal, latihan dan peluang mengembangkan perniagaan agar usahawan kecil terus maju dan berdaya saing.
2: Atikah Desa, usahawan. Belanjawan Malaysia
0: 2027. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera dalam slot refleksi di Langkawi FM bersama saya Syarimi Shaharudin. Apa yang disedihkan dalam hidup itu? Senyumlah sikit. Amboi comelnya. Kalau senyum ni automatik jadi lawa, jadi cantik, jadi tampan ya. Jadi selalulah kita senyum. Senyum ni dapat mengubah mimik muka kita menjadi lebih ceria dan gembira. Ada dua kerisauan kita yang membuatkan kita rasa tak tentu arah. Pertama, kita tidak boleh move on. Kita hanya hidup dalam kenangan. Mungkin ada kesilapan, mungkin ada kesalahan yang sebelum ini kita lakukan. Kita masih lagi hidup dalam kenangan. Orang dah tak nak kawan dengan kita. Benda yang menyakitkan, benda yang memerikkan dalam hidup, itu yang sentiasa kita kenangkan. Sebab tu kita rasa sedih. Yang kedua, ada satu jenis golongan lagi adalah dia terlampau risau memikirkan masa depan. Aku ni ada kerja ke tak ada kerja? Cukup makan ke tak cukup makan ke? Dia risau sangat masa depan. Ada dua keadaan. Yang pertama tadi, dia tak boleh move on. Dia hanya memikirkan masa silam dia. Dia sedih. Dan yang kedua, golongan yang terlampau risaukan masa depan. Sebab tu kita diminta untuk bersikap sederhana. Maksudnya, kita ni di tengah-tengah. Okay? Yang masa silam kita tu jadikan sebagai pengajaran kita. Dan boleh kita perbaiki hidup kita. Dan masa depan kita ni setelah kita berusaha, kita tawakal. Sidang pendengar Langkawi FM sekalian, ada cara untuk kita hargai diri kita sendiri. Yang pertama, kita buat sehabis baik apa yang kita lakukan. Usaha keras, ikhtiar, kita merancang, kita melaksanakan, kita bertindak. Maksudnya dah habis dah. Kita keluarkan energi kita, tenaga kita 100%. Maksudnya dah habis buat yang terbaik dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita reward diri kita. Kita hadiahkan diri kita. Kalau kita suka minum, kita belanja diri kita minum air kegemaran kita. Kalau kita nak pergi berhibur, kita pergi berhibur. Tak apa, kita hadiahkan di sebalik apa usaha kita yang kita penat sebelum ni dah ada hasil. Jangan bakhil untuk belanja diri sendiri. Dan sidang pendengar Langkawi FM sekalian, kita kena akui kehidupan kita ini adalah yang indah. Maka kita kena banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan apa saja yang kita hilang, yang belum dapat, kita kena tanamkan sifat bersabar banyak-banyak. Ada dua S yang perlu kita amalkan. Yang pertama, kita kena banyak syukur. Apabila kita dapat sesuatu, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat. Dan apabila kita kehilangan sesuatu, kita bersabar. Moga-moga sabar kita ini akan diberi pahala. Hargai diri sendiri, cintai diri sendiri. InsyaAllah orang lain juga akan dapat manfaat di sebalik keseronokan, kegembiraan yang ada pada diri kita. Kita sebarkan aura yang positif pada orang lain. InsyaAllah dapatkan tips dan motivasi dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
4: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
3: Major Dr. Gerard Lawrence, Doktor Perubatan, Pengamal Andrologi dan Perubatan Gaya Hidup.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

Langkawi FM di 108.8 ya untukmu. Okey, belanjawan 2027. Sama-samalah kita tunggu petang nanti pukul 3.30 minit petang, insyaAllah. Dan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Baik, mainlah kita tengok keadaan cuaca di Langkawi hari ini. Pagi jerebu. Betul-betul. Pagi jerebu, petang tak ada hujan. Malam ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 dan juga suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kan memang nampaklah. Nampak sekarang ini. Tak nampak dah bukit-bukit kat sana. Nampak ada macam kelabu-kelabu gitu. Dan dan nanti pukul 10.15 minit pagi juga kita bersama-sama dengan tetamu kita nak cakap tentang Belanjawan 2027. Kita bersama dengan Encik Ilyas Ismail, Ketua Komuniti Kampung Ewa. Baik, terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada

bersedia untuk bergerak. Tak kira muda atau tua, atlet ataupun orang biasa, hari ini kita aktifkan diri. Berjalan, berjoging, berbasikal, bermain bola atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan badan kita bergerak. Jangan tunggu esok, ajak keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Raikan Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, kita aktif.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Alamak, aku tak dapat join lah. Kejap lagi aku kena buat live dekat TikTok. Biasalah, orang ramai followers kan.
2: Eh, Mimi, group discussion tu penting tau. Ha? Kau tak nak dapat markah elok ke? TikTok live tu bila-bila pun boleh buat.
3: Aalah, Mimi. Kita kan satu kumpulan. Kenalah kerjasama. Lagipun kita sekolah lagi. TikTok tu bukan penting pun.
4: Alah, tapi aku dah janji dah dengan followers aku. Aku live sebab nak dapat gift. Boleh dapat duit. Korang bincanglah dulu. Nanti bahagian aku korang bagitahu lah dalam grup WhatsApp. Nanti aku siapkan lah. Apa masalah?
2: Tak boleh lah. Benda ni nak kena bincang. Mana boleh aku dengan Syida je. Kau ni pun satu. Terpengaruh sangat nak buat live tu sebab orang nak bagi gift. Kita kan sekolah lagi. Pelajaran tu penting. Kita ni dah nak SPM tahun ni, tahu tak?
3: Media sosial ni ada baik, ada buruk dia. Tak salah kan nak ada akaun media sosial? Tapi berpadalah. Bila ada yang lagi penting, kenalah dahulu kan.
5: Ceria pagi.

0: Hari Vegetarian Sedunia mengajak kita mengenali gaya hidup vegetarian dan menghargai pilihan makanan berasaskan tumbuhan. Bukan tentang memaksa, bukan juga tentang menjadi sempurna. Kadang-kadang ia hanya tentang mencuba sesuatu yang berbeza. Ha, doktor, macam mana?
1: So, secara umum, pemakanan vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberikan banyak manfaat kesihatan. Terutamanya apabila ia kaya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang, bijirin penuh dan kekacang seperti dal, lentil serta sumber protein yang berasaskan tumbuhan. Antara kelebihan yang kita boleh lihat ialah pengambilan serat yang lebih tinggi, dan serat ini sangat penting untuk kesihatan usus. Dia dapat membantu kawalan gula dalam darah dan juga boleh membantu mengawal kolesterol. Selain itu, diet yang kaya dengan makanan berasaskan tumbuhan ini biasanya membekalkan banyak vitamin, mineral dan phytonutrien.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup. Satu pilihan, satu langkah, satu perubahan.
2: Ceria pagi! Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.